0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
4: Shalom Heartliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Walaupun ku tak dapat
4: melalui. Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
5: Dengarkan lagu Miliki Makna
6: di 100,6 FM Heartline Radio.
4: Your family.

Dari anak pertama lahir, hati orang tua belajar tidak tenang. Sakit sedikit panik, terlambat pulang khawatir, diam terlalu lama cemas. Dan ternyata perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang, karena cinta orang tua tidak mengenal kata selesai. Hardliner, kalau hari ini orang tuamu masih ada, jangan tunggu besok untuk peduli. Tanyakan kabarnya, dengarkan sepenggal ceritanya. Karena bagi orang tua, diperhatikan oleh anaknya adalah obat paling menenangkan.

kematian. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis yang ramai hari ini bisa mati besok. Hari ini ramai, besok belum tentu. Itu kenyataan bisnis. Banyak usaha viral, lalu hilang. Banyak brand besar, banyak cabangnya, akhirnya tutup juga. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Saat pelanggan datang terus, mereka berhenti berinovasi, berhenti mendengar pasar, berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Pelanggan itu cepat bosan, tren itu cepat berganti, kompetitor baru terus muncul. Jadi, kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan stagnan dan perlahan akan ditinggalkan pelanggan. Hardliners, jangan terlena karena bisnis Anda masih ramai hari ini. Sisihkan dana untuk investasi. Fokus membangun fondasi masa depan. Fokus membangun kompetensi tim. Fokus menjaga kualitas. Dan fokus membaca perubahan pasar. Dan ingat hardliners, bisnis yang bertahan lama bukan yang paling viral, tapi yang paling siap berubah. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Hardliner, malam hari sering menjadi waktu paling jujur buat hati orang tua. Saat rumah mulai tenang, pikiran justru semakin ramai. Memikirkan anak hari ini, memikirkan kebutuhan besok, memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah cukup baik. Hati orang tua jarang benar-benar istirahat. Tidur pun sering sambil membawa rasa khawatir. Takut anak kecewa, takut anak salah jalan, takut tidak mampu memberi yang terbaik. Padahal, tidak semua kekhawatiran harus dijawab malam ini. Ada hal-hal yang cukup diserahkan pada waktu berdoa. Hardliner, kalau malam ini hatimu terasa penuh, tarik napas pelan saja. Kamu sudah berusaha semaksimalnya, dan itu sangat berarti. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

hardliner, ada satu perasaan yang sering singgah di hati orang tua. Rasa bersalah. Merasa kurang waktu untuk anak. Merasa terlalu sering marah-marah. Merasa belum bisa memenuhi harapan mereka. Rasa bersalah itu jarang diucapkan, tapi sering disimpan. Menjadi beban yang dibawa diam-diam. Padahal anak tidak menuntut orang tua yang sempurna. Anak hanya butuh orang tua yang mau hadir dan mau memperbaiki diri. Hardliner, kalau hari ini Anda terasa belum maksimal, besok masih ada kesempatan. Karena cinta orang tua tidak diukur dari kesempurnaan, tapi dari usaha yang terus dilakukan. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

Hardliner, orang tua, sering terlihat kuat di depan anak, tersenyum meski lelah, tenang meski pikiran penuh persoalan. Bukan karena tidak merasa capek, tapi karena tidak ingin anak ikut terbebani. Namun hati juga punya batas, dan tidak apa-apa mengaku lelah. Tidak apa-apa merasa rapuh. Justru orang tua yang mengenali batas dirinya akan lebih mampu mencintai dengan sehat. Malam ini, beri ruang untuk hatimu sendiri. Karena orang tua yang terjaga hatinya akan membesarkan anak dengan lebih tenang. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Heartliner, banyak orang tua hidup dengan satu ketakutan yang sama. Takut gagal, takut salah mendidik, takut anak tumbuh dengan luka, takut masa depan anak tidak seindah harapannya. Heartliner, ketakutan itu wajar, karena menjadi orang tua tidak pernah disertai buku panduan yang pasti. Tapi yang terpenting, bukan tidak pernah salah, melainkan mau belajar dan mau memperbaiki. Setiap orang tua bertumbuh bersama anaknya, dan setiap langkah kecil yang penuh cinta selalu berarti. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Hardliner, mudah saja menyalahkan anak yang sibuk dengan handphonenya. Tapi lebih sulit untuk jujur bertanya ke diri sendiri, apakah kita cukup hadir? Apakah kita cukup mendengar? Apakah rumah masih jadi tempat paling nyaman? Anak yang memilih handphone seringkali hanya dengan anak yang memilih handphone seringkali hanya sedang mencari pelarian, bukan karena tidak sayang keluarga, tapi karena belum tahu cara menyampaikan isi hatinya. Malam ini mulailah dengan kehangatan, dengan perhatian kecil, dengan waktu yang tulus. Karena ketika hubungan diperbaiki, handphone tak lagi jadi pelarian, melainkan hanya sekedar alat komunikasi. Heartline FM, menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Keep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Keep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliner sebagai anak, nasihat orang tua sering terasa berlebihan. Jangan pulang malam, jaga sikap, pikirkan masa depan. Kadang terdengar seperti larangan, kadang terasa seperti tidak dipercaya. Padahal di balik nasihat itu ada rasa takut kehilangan. Orang tua tidak pernah benar-benar siap membiarkan anaknya terluka. Mereka bicara berulang-ulang bukan karena ingin mengatur, tapi karena tidak tahu cara lain untuk melindungi. Dan seringkali nasihat itu baru terasa maknanya ketika kita sudah melewati luka yang sama. Hardliner, coba dengarkan lagi nasihat orang tuamu hari ini, bukan dengan emosi, tapi dengan empati. Mungkin di sana ada cinta yang belum pernah kamu pahami.

0: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Pesan itu selalu sama, pendek, sederhana. Hati-hati di jalan, hati-hati di perantauan. Kadang kita membacanya sambil lalu, kadang bahkan tidak kita balas. Padahal di balik pesan singkat itu, ada hati yang sedang bekerja keras menenangkan dirinya sendiri. Orang tua tahu mereka tidak bisa selalu menjaga. Mereka tidak bisa selalu menemani. Mereka tidak bisa selalu berada di sisi anaknya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengingatkan dengan cara yang paling sederhana. Hati-hati di jalan, hati-hati di perantauan. Artinya, jaga dirimu, jaga hidupmu, jaga masa depanmu. Pesan itu bukan sekedar kata. Pesan itu adalah doa yang dipadatkan. Dan mungkin hari ini baru kita sadari. Heartliner, kalau hari ini kamu menerima pesan sederhana dari orang tuamu, jangan dianggap angin lalu. Jangan dianggap remeh. Balaslah, bukan dengan kalimat panjang, cukup dengan satu kata, iya. Karena bagi orang tua, balasan itu adalah tanda bahwa doanya sudah sampai. Heartliner, betapa besarnya cinta di balik sebuah pesan orang tua yang terlihat sepele.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tidak semua kemarahan orang tua lahir dari emosi. Sebagian besar lahir dari ketakutan. Takut anaknya salah jalan, takut anaknya terluka, takut anaknya gagal, takut anaknya sendirian dan tidak bisa. Nada mereka mungkin bisa tinggi. Kata-kata mereka mungkin bisa keras. Tapi seringkali itu adalah cara paling jujur yang mereka tahu untuk menjaga orang tercinta. Mereka belum tentu benar. Mereka juga masih belajar. Namun cinta kasihnya nyata. Hardliner, saat orang tuamu marah, coba beri jeda sebelum membalas. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan perlawanan, melainkan pengertian.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Rumah tidak pernah bertanya, kapan kamu akan pulang? Rumah hanya bisa menunggu. Di dalam ada orang tua yang belajar menerima kepergian anaknya. Pergi merantau, pergi bekerja, pergi mengejar impian hidupnya sendiri. Lampu mungkin sudah mati, pintu mungkin tertutup, tapi hati mereka tetap terbuka. Karena bagi orang tua, pulang bukan soal jam saja, melainkan soal keselamatan. Rumah selalu siap menerima dalam kondisi apapun. Hardliner, kalau kamu sedang jauh dari rumah dan hidup terasa berat, ingat, ada rumah yang tidak pernah menutup pintu hatinya. Sesekali, pulanglah. Kalau belum bisa secara fisik, pulanglah lewat kabar, lewat suara, atau pulanglah lewat doa bagi orang tercinta.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Hardliner, sebagai anak, kita sering melihat orang tua sebagai sosok yang selalu bisa mencari jalan keluar, bisa menenangkan, bisa menguatkan. Tapi jarang kita bertanya, apakah mereka juga pernah ingin berhenti? Ada hari ketika orang tua lelah, bukan hanya fisik saja, tapi juga hati mereka. Masalah datang bersamaan, tagihan yang menumpuk, pikiran yang penuh. Tapi di hadapan anak-anaknya, mereka memilih tetap berdiri, bukan karena tidak lelah, tetapi karena anaknya butuh rasa aman. Hardliner, orang tua sering menyembunyikan capeknya agar anak tidak ikut khawatir. Dan bisa jadi, mungkin hari ini kita baru sadar, orang tua tidak selalu kuat, mereka hanya selalu berusaha. Kalau hari ini orang tuamu masih ada, cobalah ucapkan terima kasih. Sederhana saja, tapi mungkin itu adalah kalimat yang paling jarang mereka dengar.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada eksperimen yang dilakukan ilmuwan. Mereka memasukkan 3 tikus ke dalam satu toples yang berisi air. Setelah 15 menit semua tikus mati. Lalu mereka ambil tikus lain lalu dimasukkan ke dalam air lagi. Sebelum tenggelam, tikus itu diselamatkan dan lalu dikasih makan. Dikasih istirahat lalu diceburin lagi ke dalam toples itu. Mau tahu bedanya? Ternyata tikus tersebut mampu berenang non-stop selama 60 jam. Pertanyaannya adalah, mengapa tikus yang terakhir bisa bertahan? Itu karena mereka diselamatkan, jadi punya harapan hidup. Dari 15 menit menjadi 60 jam. Kadang yang kita butuhkan adalah secuil harapan untuk bisa bertahan. Selamat mencoba. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Bisnis yang ramai hari ini bisa mati besok. Hari ini ramai, besok belum tentu. Itu kenyataan bisnis. Banyak usaha viral, lalu hilang. Banyak brand besar, banyak cabangnya, akhirnya tutup juga. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Saat pelanggan datang terus, mereka berhenti berinovasi, berhenti mendengar pasar, berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Pelanggan itu cepat bosan. Tren itu cepat berganti. Kompetitor baru terus muncul. Jadi, kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan stagnan dan perlahan akan ditinggalkan pelanggan. Hardliners, jangan terlena karena bisnis Anda masih ramai hari ini.

sisihkan dana untuk investasi, fokus membangun fondasi masa depan, fokus membangun kompetensi tim, fokus menjaga kualitas, dan fokus membaca perubahan pasar. Dan ingat hardliners, bisnis yang bertahan lama bukan yang paling viral, tapi yang paling siap berubah. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Ngacu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang kami memiliki 18 cabang dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara? Atau ngutang dari teman, percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil, dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boplo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Bisnis yang ramai hari ini bisa mati besok. Hari ini ramai, besok belum tentu. Itu kenyataan bisnis. Banyak usaha viral, lalu hilang. Banyak brand besar, banyak cabangnya, akhirnya tutup juga. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Saat pelanggan datang terus, mereka berhenti berinovasi, berhenti mendengar pasar, berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Pelanggan itu cepat bosan, tren itu cepat berganti, kompetitor baru terus muncul. Jadi, kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan stagnan dan perlahan akan ditinggalkan pelanggan. Hardliners, jangan terlena karena bisnis Anda masih ramai hari ini. Sisihkan dana untuk investasi. Fokus membangun fondasi masa depan. Fokus membangun kompetensi tim. Fokus menjaga kualitas dan fokus membaca perubahan pasar. Dan ingat hardliners, bisnis yang bertahan lama bukan yang paling viral, tapi yang paling siap berubah. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Ah, bosan. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, "Wih, mahal banget ya, kasih murah dong." Sang sales menjawab, "Berapa maunya?" "300.000 aja deh." "Jangan segitu dong," kata salesnya. "350 deh." "Wah, gak bisa," kata sales. "450.000 katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Tapi lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, "Ci, berapa harga baju itu?" Si sales menjawab, "500.000. Customer bilang kayak gini nih, "Mahal, kurangin dong. 300.000 aja ya." Sales jawab, "Naikinlah, Ci." Customer akan bilang, "350.000 deh." "Naikin lagi dong," kata salesnya. "Saya kasih 400.000 deh." Terus si sales bilang, "Oke, boleh 400.000. Asalkan beli solusin ya." Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi solusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragilzi hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartland Radio memberi semangat bagi Indonesia.

saya. Kalian adalah pemilik masa depan Indonesia. Menentukan arah Indonesia.

0: Pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
3: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook,

Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: dari Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Penasaran dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain. Padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
2: FM. Keep station on 100.6 FM Hotline Radio, your family station.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas dihita saluhut na bangso Batak. Dihamu akka amang inang tulang nan tulang nan buru amang buru. Ito lain ibadoho sude akka pendengar napi narsangapan. Idia pehamu maringanan, saya anggiat matuhani totong mengaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Tasudina di Borginon dot auto gamar paung sadalas niroha boy pajupang museng di tonga-tonga muna ima nama dongani di Borginon di bagasan program Horas Bona Pasogit sada program na mamutarhon lagu-lagu kus lagu Batak rohani dot da bernostalgia tu kenang-kenangan di huta manang alamanginang boy tong pasahaton akka tabe tu akka dongan keluarga nani haholongan. Ya, salam jumpa. Nah, malam hari ini dengan senang hati. Apa kabarnya Harnar? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik dalam kasih setia Tuhan dimanapun Anda berada ya. Kembali bersama saya Bung Toga menemani Harners dalam 2 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program ini hadir dengan nuansa Batak mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Ya, dalam program ini tentunya Harner dapat mengirimkan salam-salam kepada keluarga, rekan kerja, sanak famili dimanapun mereka berada ya. Dan tentunya juga Harna dapat merequest lagu-lagu khusus lagu Batak rohani. Seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji-muji Tuhan. Ya, untuk itu Harna yang mau bergabung silakan merequestnya di nomor WA kami 0819-269-1000. Ya. Begitu juga Harana dapat bergabung atau menyaksikan program ini melalui live TikTok kami Heartland FM. Di situ Harana juga langsung dapat merequest di kolom komentar yang menjadi request dari Harana maupun sapa-sapa Harana kepada pendengar semuanya.

lagu Manang Nasado Sada Ede Ima Sian Trio Santana Bujiokuma Jahoba Karena Holan Debatado Na dipuji puji di bagasan Yesus Kristus. Ya, sambil menunggu request dari Harana, langsung saja kita dengarkan ya dari trio Santana Pujioku Ma Jehovah, kupujilah nama Tuhan.

Ya, sonang di lambung Yesus. Artina amanginang, ya pendengar semua, sukacita atau tenang bersama Bapa di surga, tenang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, seperti pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Biar kita senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus, jonok tu lambung Yesus, ya. Lewat doa-doa kita maupun seperti malam hari ini, lewat puji-pujian yang kita dengar, ya, yang tentunya membawa ketenangan dan sukacita bagi kita semuanya. Ya, baik Harner, kembali tugas undang untuk ya bagi Amanginang neng request manangna pasahaton tabimuna tu akadongan keluarga nani holongan kiri pamuma serina tu 0 8 2 6 1000 manang di 0 8 5 5 8 8 5 1 0 0 6. Ya, song-song nitong Amang Boy pa merequest pasatuan request muna tu lab TikTok nami Heartland FM, ya. Ya, Harinar, ya, sekali lagi yang mau bergabung di 0819269000 atau yang mau berinteraktif, ya, selain WA chat Bapak Ibu juga Harinar dapat menelepon ke 0855885106, ya. Selain itu, ya, Harar juga dapat menyaksikan melalui live TikTok kami Heartland FM, ya. Baik, langsung saja kita bacakan request yang sudah masuk di ruang studio. Yang pertama, request pertama yaitu iya, ada Ito Emi Boruhuta Barat, ya. Request pertama di Horas Bona Pasogit malam hari ini, ya, kita akan bacakan. Salam selamat malam itoku, salam salam Horas Ito Huta Barat, ya, neng request jo lagu Dang Alani Hagogoki, ya, atau judul lain yang sering kita dengar, Kaulah Harapanku, ya, atau Hodo Tuhan, ya. Lagu ini saya tujukan untuk teman-temanku yang ada di WAG, ya, atau grup WhatsApp ini. Grup WhatsApp PAX, PAX atau Persekutuan Alumni Kristiani, ya. PAX, ya. Persekutuan Alumni Kristiani SMA Negeri 1 Medan. Salam sehat selalu semuanya, saudaraku, terutama admin PAX dan pendeta-pendeta di PAX, ya. Tetap semangat dalam pelayanannya juga untuk terkasih yang ada di Heartland Radio, itu-itu. Tetap semangat dalam pelayanan dan dengan sukses senantiasa. Mau liate, itu-itu, salam, salam. Ya. Maulah tetung hupasahat tu ito niba Beruta Barat songsongon itu sude akadongan di Persekutuan Alumni Kristiani, ya, SMA Negeri 1 Medan Sumatera Utara. Sukses selalu, sehat tetap, bersuka cita, ya, seperti ito katakan juga, ya. Baik, berikut berdua datang dari Opung Roy Panjaitan. Salam Horas Bona Pasogit, Horas Opung Roy Panjaitan. Ya, buah kabar di si Opung, saya anggiat masih sehat ati. Neng request jo dari Victor Huta Barat, Nanggu Malusang Akalaut. Tapi naimatu ito Ria Masilitonga, Dika Manuntun Aruan, ito Silpi Sipayung di Pademangan. Song-song nitong salam tu Bung Romen Limbong. Ya, salam namuseng tu Mbak Sari di Jakarta Selatan. Opung Yati di Batam. Bung Yusmanto, Ito Sinta Burusimamora di Perum 2 Karawaci.
Maulate Gudang. Iya. Marolopolop maton diki si nong ditobus Yesus dosaki hamusude bege mai selas ruaku mandoki. Iya. Puji Tuhan, sia-sia maita sude, tetap semangat di bata mangramoti hita sudina. Amin, amin, amin opung. Saya totong mah hita sia-sia tapi opung dah. Ya mangu, ya mangihu mamu seng ima opung ya tidi batam. Horas buan apa sugit, horas horas opung. Opung boru ini ya. Ya, request na nunga loja au Tuhan. Salam na untuk Ibu Riana Panggabean. Salam museng tu sobat GGA dan pendengar semua ya. Sehat selalu, kompak di udara. Terima kasih. Maulete Gudang, selamat melayani Bung Tugas. Sama-sama ya. Opung Boru Yati di Batam. Ya, mangi mamusengi masian Ibu Rince Manalu. Horas Bona Pesogit, selamat malam ya. Minta lagu pujian yang judulnya Dung Tuhan Yesus. Salam-salamnya untuk yang ada di GGA. Salam juga untuk Pak Wardiono, Pak Mandahara Sitohang, Bu Nuke, Bu Iren, Ibu Sari, Ibu Ida Simanjuntak, Ibu Yohana, Ibu Riana Panggabean, dan semuanya saja ya. Serta kru Hatlan Yaski yang sedang bertugas. Mau lihat di gudang, Tuhan Yesus mangaramoti hita sudina. Amin, amin, amin. Tu idoniba Ibu ya Rince Boru Manalu. Sehat-sehat ate sosongan itu keluarga idiape maringanan. Saya totong ma asini rohasiat Tuhani terus ma ngaramoti hita sudina idiape maringanan. Ya. Salom Horas Horas Lai Sarjana Muda di PT Rikus Nate. Selamat bergabung di Horas Bona Pasugit. Nanang bergabung di Lai TikTok Nami. Di siak-siak selalu Ate Lai Sarjana Muda. Iya. Mangima musengima sian Ito Sinta Boru Simamora. Horas pun apa sugi, selamat malam itu toga. Horas, horas itu. Ya, neng request Josian Rita putar-putar di sorga do ale aleta. Selamat bertugas, sehat bahagia selalu. Tuhan Yesus mangaramoti. Maulati Gudang. Ya, sama-sama itu Sinta. Ya, sesungguhnya itu yang sudah bergabung di Let Tito ya. Ada Om Sento ya. Om Sento yang sudah bergabung. Ya, selamat malam Horas Bona Pasogit. Request Yesus nguluni tondiku. Mau lihat gudang. Sama-sama Om Sento ya. Kalau boleh tahu marga Ahadon. Dohot tinggali dia ya. Asa boi hita molo jono do asa boi hita baju pangate. Repak mau ngopi. Alana songona aktif don Om Senton dah beberapa minggu ini sudah bergabung ya di Light TikTok Om Sento. Sehat selalu Horas Horas ya. Untuk requestnya sudah toga siapkan ate. Yesus nguluni tondiku. Ya. Ida bagi majo. Ya, beberapa request nanang masuk. Ima request pertama naking lagu perjulu Ima Dang Alani Haguguki. Sian Sari Semorangkir nanang di request naking itu sian itu Emi Guru Tabarat. Selamat mendengarkan. Tetap stay tune di Heartland.

Ya, berjumpa lagi bersama saya Bung Togar dalam program Horas Bona Pasugi. Ya, saya ada program menamutar hon lagu-lagu rohani, Batak rohani ya. Jadi Hotline FM sampai pukul 9 malam nanti. Ya, jadi Aka Amanginang Raden Mahamudia pe maringanan. Sarinai boy mamilit manang merekos lagu dohot pasahat tetabi muna tu akadongan manang keluarga nania holongan. Ima di nomor WA nami 0826 1000 manang di 0855 8255 00 ya sosong nitong amanginang boy merekos lewat laptik tok nami Heartline FM. Ya, baik harap sekali lagi ya diundang bagi yang mau bergabung silakan di 0819269000 atau 0855885100006. Kita sama-sama mendengarkan lagu-lagu khusus Batak rohani yang tentunya akan memberkati menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti ya. Oke, kembali kita bacakan request berikutnya. Ya, datang dari Ito Yuliana Doharta Boru Panggabean. Horas Buana Pasogit, selamat borngin Ito Togamarpau. Salom Horas-Horas Ito Boru Panggabean ya. Neng requestna mari suang dosa sude. Salam-salam na buat keluarga besar si Raja Panggabean yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Juga tabenatu sude pendengar setia Hotline FM Media Pemaringanan. Semoga sehat-sehat semuanya dan sukacita selalu. Mau lati godang. Selamat bertugas Ito dan semua kru Hotline Yaski. Tuhan Yesus mengaramoti. Amin, amin. Ya, song-song nitong museng mau lati godang tong tu Ito niba. Doho sude. Marga boru bere doho iberate. Sude na Raja Panggabean ya. Semua marga Panggabean sejabodetabek. Ya, Tuhan berkati sehat-sehat selalu. Ape na di sini tani roha. Saya Tuhan Ima Totong mangaramoti ya lakata idiape maringanan ya. Salinai mulate Ito Yuliana ngahu siap pobe request muna. Ya, sosong itu mangiu museng ima Ibu Icu Liheryani. Horas Buana Pasogit, selamat malam untuk ga Horas-Horas Ibu Icu ya. Ya, request nasian Nadia Sister. Na porsiahi ikon Saimonang Doi. Ya. Nama gabe hapor syata ya, artinya memberikan pesan ya lagu ini nanti bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan ya diberikan suatu jaminan kemenangan, bahkan kita lebih dari pemenang ya. Firman Tuhan katakan kita ini orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, naprosyai ikon Saimonang Do di bagasan Tuhan Yesus. Ya, kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus yang mengalahkan segala dosa-dosa. Ya, nanti kita dengarkan sekali lagi dari Nadia Sister. Ya, baik, juga ada yaitu Ibu Sari ya di Jakarta Selatan. Horas Buana Pasogit, Horas Bung Toga.
Ya, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat. Mau sapa-sapa buat keluarga saudara yang ada di Medan, yaitu Bapak Baru Sitorus, Bapak Henry Sirait, Opung Roy Panjaitan, ya. Ya, saudara yang ada di Medan tadi Bapak Barus Sitorus dan Bapak Henry, sedangkan Opung Roy ada di Tangerang, ya. Opung Roy Panjaitan. Salamnya juga buat Ibu Rita Mutiara, Ibu Rince Manalu, Opung Boruyati di Batam, Bung Dika Arwan, Bung Romen Limbung, Bung Daniel, Ibu Ida Simamora, dan kawan-kawan yang lagi mendengarkan Horas Bonaposogit malam hari ini. Salam bahagia selalu, semoga terhibur. Ya, Maulati Gudang, selamat melayani Bung Toga. Amin, sama-sama. Maulati Gudang juga, ya, Ibu Sari sudah bergabung di malam hari ini di Horas Bonaposogit. Ya, untuk lagunya, ya, seperti biasa Toga pilihkan, ya. Nanti judulnya Pasu-pasu Hami, O Tuhan. Artinya, berkatilah kami ini Tuhan senantiasa. Ya. Baik, selanjutnya satu lagi nih, ya. Ada juga dari Ibu Rita Mutiara, ya. Selamat malam, selamat melayani di Horas Bunda Posogit Muntoga, untuk mengenang kampung halaman sanak saudara. Ya. Dalam tembang kenangan lagu rohani Batak yang memberkati, ya. Untuk requestnya Toga pilihkan saja. Maulati Gudang juga buat Ibu Rita, ya. Ya, sama dengan Ibu Sari, ya. Untuk requestnya Toga saja yang memilihnya. Untuk itu saya pilih Firma Tondim, ya, dari JC Pasaribu nanti, dari pendeta JC Pasaribu, ya. Firma Tondim artinya kuatkanlah hatimu dan imanmu atau kerohanianmu, ya.

0: kemarin. Ya,
1: ada di live TikTok Horas Lai Bona Simbolon ya. Terima kasih sudah bergabung di Horas Bona Pusokit malam hari ini. Debata Mangaramuti kita Sudina. Ya, ada juga Lai Pangaribuan. Juga ada Samuel dan Ellen yang terima kasih ya sudah membagikan live TikTok kami. Juga buat supportnya ya. Tuhan berkati buat like-like-nya juga buat live Basri Pangaribuan. Baik, karena kita dengarkan dulu ya beberapa pujian berikut tadi yang direquest oleh Ito Yuliana Borupanggabean. Juga ada Ibu Icu, Ibu Rita dan Ibu Sari ya. Kita dengarkan Maruswangdo Sasude. Tetap stay tune di Horas Pundapasogit.

Pasu-pasu Hami O Tuhan ya, tadi yang direquest oleh Ibu Sari yang ada di Jakarta Selatan ya. Tadi ada ketinggalan juga salamnya ya, dari Ibu Sari untuk ya, untuk Ibu Riana Boru Panggabean ya. Ada beberapa tadi juga Marga Panggabean sama Boru Panggabean ya. Sehat-sehat selalu dan terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita semua. Ya, selanjutnya kita bacakan requestnya yang sudah masuk, datang dari ya Ibu Mona Saragi ya, atau Ito Mona Boru Saragi. Ya, salam horas, Bu Napasogit, selamat malam Ito Toga dan kru yang bertugas malam ini. Ya, minta lagu dari Ito Mona ya, atau Mama Siva dari Tangerang Selatan. Lagunya Hupasaha Sude Nguluki. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sarenai mulate Ibu Mona Saragi ya, Boru Saragi di Tangerang Selatan. Ya, sama-sama nih Tongga Mahyu Museng yang sudah bergabung di live TikTok, ada Kak Raps ya. Minta lagu Hodo Pangodiaki dari Arvindo Simatupang. Baik Kak, ya live Raps ini ya. Tugas sudah siapkan lagunya. Ini juga salah satu lagu favorit saya ini ya, dari Arvindo Simatupang, Hodo Pangodiaki ya, bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan perlindungan kita senantiasa ya. Ya, berikutnya ada ya, ada Opung Esther Sianturi ini ya. Ya, Horas selamat bergabung ya di Horas Mono Pasugit untuk Opung Esther Sianturi. Ya, kalau dari pantuturan harusnya aku manggil tulang ini karena mama atau ibu sama Boru Sianturi ya. Jadi yang satu marga dengan mama atau ibu kita, kita panggil tulang ini ya. Horas ya, tulang atau Opung Esther Sianturi. Untuk requestnya ya, tolong dipilihkan saja katanya ya. Baik, Opung, terima kasih sekali lagi ya. Bisa manggil Opung, bisa manggil tulang juga ini. Sekali lagi sudah bergabung di Horas Pono Pasogit malam hari ini, dari Opung Esther Sianturi di Petukangan Selatan, Mau Lati Kudang di Patamang Ramuti Hita Sudina. Ya, dipilihkan itu Toga, pilihkan lagu ya, Hodo Rajaku ya, Engkaulah Rajaku. Ya, kalau kita dengar nanti lagu Hodo Rajaku, berarti itu ya dari Opung Esther Sianturi ya. Baik, selanjutnya ada Carlos. Horas salam kenal Lei. Horas salam kenal juga buat Leiku Carlos ya, sudah di live TikTok. Ditunggu requestnya. Ya, belum disertakan ya requestnya dari Carlos, dari Lei Carlos.

Ya, satu lagi dari Ito. Ito Kesia. Boru Silalahi ya. 7761 hi. Wow, Horas Bonapasogi, Horas Ito Toga ya. Dari Kesia Boru Silalahi. Ya, name request Jo Ito Ima lagu Sian Oktober Trio. Judulna Tarsunggul Mahamu. Asa siap-siap mah hita sudena di Batamang Remoti. Amin amin. Maulate Ito ku Kesia Boru Silalahi ya. Tuhan berkati juga senantiasa ngosiapo be. Ima Tarsunggul Mahamu Sian Oktober Trio. Ya, Le Carlo sudah request ini ya. Ima judulna Hupasahat Nguluku. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ya, itu artinya. Baik, Maulate Le Carlos ya di Batamang Ramoti Hita Sudena. Lasmi Roha Boy kenal bergabung di Horas Bonapar Sogit di Borngino nate. Sama-sama mau lihat tong hupasahat leku ya, sehat selalu. Di PT Mada anon laguna hupasahat ngulukku. Ya, langsung mah kita begejo beberapa request ate. Iman aking sian Opung Esther Sianturi. Ito Mona Boru Saragi. Ito Kesia Silalahi Dohot Lai Carlos. Langsung kita bagi mah Hodo Pangodiaki Sian Arpindo Simatupang.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Ya, dalam program Horas Bona Pasogit. Satu program yang memutarkan lagu-lagu Batak Rohani. Ya, sampai pukul 9 malam nanti. Yes, sudah masuk request berikutnya. Kita akan bacakan, yaitu dari Bapak Pendeta Epi Education. Ya, ucapan selamat buat pelantikan Bapak Juhendi Rumah Horbo MTH sebagai Pembimas Kristen Provinsi Banten. Terus berkarya dalam tugas barunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di Batamang Ramoti, ya, buat Bapak Junedi Rumah Horbo sebagai Pembimas Kristen Provinsi Banten, terus berkarya dalam tugas barunya. Ya, untuk requestnya dari Bapak Pendeta Epi, yaitu Togu Au O Tuhan, Debata Mangaramoti Tasudina. Ya, sama-sama Bapak Pendeta Epiodikisin ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini di Horas Bona Pasogit. Ya, baik. Selanjutnya satu lagi tadi ya, dari ya, dari Ito Kesia yang sudah request tadi, yaitu dari Oktober Trio, Tersunggul Mahamu, ya. Jadi langsung saja kita dengarkan dua pujian berikut dari Bapak Pendeta Epi dan Ito Kesia Boru Silalahi. Tersunggul Mahamu, nah.

ya posroh haki Tuhan. Orang meninggal honau, yang artinya haradar, aku percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku, sebab Engkaulah pengharapan dan kekuatanku. Jadi ini menjadi pengakuan iman percaya kita haradar dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Jangan pernah sendiri. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah-langkah orang percaya. Ya, ini menjadi lagu penutup kita, Haraner. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9, ya. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita, dan terima kasih juga yang sudah bergabung, baik itu melalui live TikTok maupun melalui WhatsApp, ya. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sampai jumpa ya Jumat depan setiap jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Pasogit. Jadi amanginang hola noma pa Jumata borginon. Saya anggiat ma puji-pujian kita BG Gabe Hagugun Haporsyata. Jepang kita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam 7:01 jam sia borong ini. Hipas-hipas maita surina, ganuk marsadasada. Saya Tuhan ima mengharamoti, dohot ma masu-masulak kata ganuk marsadasaha. Horas marita salutna, horas jalagabe, Tuhan Yesus mengharamoti hita sudina.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ketika Yesus akan begitu dinajiskan. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, Stephen Colbert secara parodi membuat sebuah iklan kontroversial yang dirancang untuk televisi bagi keripik jagung merek Doritos. Pada tahun 2010, para pembuat produk Doritos menciptakan suatu kontes untuk memilih sebuah video iklan yang akan ditayangkan selama pertandingan Super Bowl tahun 2011. Iklan yang dibuat secara parodi oleh Colbert adalah salah satu kontestan yang diterima oleh Doritos. Walaupun tidak terpilih dan oleh karenanya, tidak ditayangkan selama pertandingan Super Bowl. Namun demikian, iklan itu diambil oleh berbagai situs internet dan ujung-ujungnya dibuat secara parodi dalam The Colbert Report. Dalam iklannya, seorang pendeta sedang khawatir soal bagaimana cara meningkatkan kehadiran jemaat di gerejanya. Sementara dia sedang mendoakan ide-ide, surga menyingkapkan solusinya. Gantikan saja roti atau wafer untuk perjamuan kudusnya dengan Doritos. Terutama umat Katolik menemukan iklannya sangat tidak peka, sebab sebagaimana yang Anda ketahui, mereka percaya kepada doktrin transubstansiasi yang adalah bahwa roti atau wafer dalam Ekaristi itu secara aktual menjadi tubuh harafiannya Yesus Kristus. Setelah iklannya diproduksi, Stephen Colbert memutuskan untuk melakonkannya dalam pertunjukannya dan akan saya bacakan bagi Anda. Dengan peringatan di muka bahwa iklannya hampir membuat saya menangis, dan saya yakin bahwa iklannya akan berdampak sama terhadap sebagian dari Anda. Colbert memulai. Nah, teman-teman, dia mengeluarkan sekantong Doritos Nacho Chips dari bawah mejanya. Saya tahu bahwa ekaristi itu biasanya roti, namun lewat transubstansiasi, rotinya menjadi tubuh Kristus. Maka sejujurnya saya tidak mengerti mengapa Yesus tidak bisa menjadi Doritos. Doritos itu tak beragi, lagi pula dia memang mengorbankan dirinya sendiri menjadi makanan ringan karena dosa-dosa kita. Dan ingatlah dalam perjamuan terakhir, menurut Markus pasal 4 ayat 20, Yesus mengatakan bahwa dia akan dikhianati oleh salah seorang dari ke-12 muridnya yang mencelupkannya dalam satu pinggan dengan aku. Sekali lagi hadirin tertawa, lalu ditayangkanlah Alkitab dan nas dari Markus pasal 14 ayat 20 di layar. Mereka sama-sama mencelupkannya, kata Colbert. Oleh karenanya Yesus itu keripik. Semua orang tahu bahwa gereja Katolik bisa mendapatkan penghasilan sedikit lebih banyak sekarang ini. Cara apalagi yang lebih baik daripada penempatan produk? Rabu depan kita semua bisa membuat dahi kita ditandai dengan abu Dorito. Untuk harga yang pas, tak ada alasan orang tidak bisa dibaptis dalam Mountain Dew. Itu akan menjadi pembaptisan paling ekstrim. Kecuali Anda melihat parodi Colbert dalam iklannya atau melihatnya di situs internet lain. Barangkali Anda tidak terlalu banyak mendengarnya. Soal menyamakan Yesus dengan keripik jagung. Soal mengatakan bahwa Yesus mengorbankan dirinya sendiri menjadi makanan ringan karena dosa-dosa kita. Sungguh memasukkan Yesus Kristus ke dalam situasi-situasi yang sekuler dan merendahkan ini sudah begitu lazimnya di Amerika. Sampai-sampai hampir tidak menarik perhatian lagi. Tak pernah penggambaran Kristus yang Alkitabiah itu begitu asing bagi kebudayaan kita seperti sekarang ini. Dalam mode, Yesus muncul pada Urban Outfitters sebagai kaos oblong. Yesus itu selingkungan denganku. Di televisi, Yesus sering muncul dalam episode-episode yang dianimasikan. Dari The Simpsons dan South Park. Di layar lebar, Yesus telah menjadi subjek dari The Da Vinci Code dalam sebuah wawancara pada tahun 2010. Elton John secara provokatif menyatakan bahwa Yesus itu pria gay yang berbelas kasih, super intelijen, yang memahami masalah-masalah manusia. Seorang ateis terkenal, Richard Dawkins, mengklaim bahwa Yesus yang dilahirbarukan akan dengan senang hati mengenakan kaos oblong, ateis pendukung Yesus. Sekarang ini, dan kita berhutang budi kepada Yesus, katanya, atas kehormatan memisahkan etika yang sejatinya, orisinil dan radikal yang dia pegang, dari omong kosong supernatural yang dia rangkul. Sebagai seorang manusia di zamannya, dalam buku mereka, Destroying Jesus, Exposing Popular Culture's Cues to Unseat the Biblical Christ, sarjana Daryl Bock dan Daniel Wells menjelaskan bahwa pandangan populer tentang Yesus sekarang ini bukanlah kekristenan yang Alkitabiah, melainkan penafsiran ulang terhadap Yesus. Penafsiran ulang terhadap Yesus adalah istilah yang dilontarkan untuk cerita alternatif tentang Yesus Kristus. Di sini, pusat ceritanya masih Yesus. Namun, Yesus sebagai seorang nabi atau seorang guru dari hikmat religius, perannya terutama adalah sebagai guru dan pemandu dan teladan. Status khusus Yesus mencakup wawasannya tentang kondisi manusia serta pencerahan yang dia bawakan bagi manusia. Dalam cerita ini, kuncinya adalah bahwa Yesus menginspirasi orang lain. Namun tidak ada takhta bagi Yesus. Dia hanyalah seorang di antara sekian banyak, mungkin yang terbaik dan yang jelas, seorang dari mana kita bisa belajar dan mencontoh. Tak pernah saya sangka bahwa saya akan melihat hari di Amerika ketika Yesus Kristus menjadi sasaran empuk bagi para pelawak dan entrepreneur iklan, terutama mereka yang mengaku percaya kepadanya seperti Stephen Colbert yang mengaku dirinya umat Katolik Roma yang taat. Seseorang mengerjakan PR dan mengatakan bahwa pada bulan-bulan persis sebelum episode yang saya kutip di atas, ada 1,2 juta pemirsa dari program itu, dan menurut sebuah jajak pendapat ABC, Believe It, 83% dari warga Amerika itu mengatakan diri mereka umat Kristiani. Saya tahu bahwa itu angka yang digelembungkan, dan kita tahu bahwa itu tidak benar. Namun demikianlah yang mereka klaim. Maka artinya 83% dari 1,2 juta pemirsa program Colbert malam itu, melihat apa yang tadi saya ceritakan, memakai angka-angka yang tidak ilmiah ini, izinkan saya bertanya, mengapa tak pernah ada yang mengomentarinya? Dan mengapa Anda tidak pernah mendengar tentangnya? Karena tidak pernah diliput dalam berita. Yesus yang perlu kita kenal takkan ditemukan dalam media sekuler. John Piper mengatakan bahwa sejauh gereja dilatih untuk tidak mempercayai Yesus menurut Injil dan mencari Kristus ciptaan manusia yang selamanya baru, Yesus yang sesungguhnya akan kabur dan kuasanya untuk menerobos tradisi-tradisi tidak alkitabiah yang mengikat dia akan tumpul. Di tengah-tengah gambaran tak bermoral tentang Yesus Kristus ini, dalam kebudayaan kita, kita memiliki Alkitab. Dan dalam Alkitab, kita memiliki Perjanjian Baru. Dan dalam Perjanjian Baru, kita memiliki Kitab Ibrani. Dan saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya. Namun dalam Kitab Ibrani terdapat lebih banyak informasi tentang Yesus dibandingkan dengan kitab manapun dalam Perjanjian Baru selain keempat Injil. Jika Anda hendak mengetahui tentang Yesus, jelas bacalah keempat Injil. Jika Anda hendak mengetahui lebih tentang Yesus, bacalah Kitab Ibrani. Sebab Kitab Ibrani adalah melulu tentang Yesus Kristus. Kitab Ibrani ditulis bagi sekelompok umat Kristiani abad pertama, yang kebanyakan diselamatkan dari Yudaisme. Banyak di antara mereka telah terekspos bahaya menyerah. Mereka berada di bawah tekanan besar, diolok dan dianiaya

dapat menghadapi kesusahan kecuali Kristus memenuhi cakrawalanya dan menajamkan prioritas-prioritasnya serta mendominasi pengalamannya. Nah, dalam 2 atau 3 pasal pertama dari Ibrani, kita menemukan beberapa hal tentang Yesus, dan saya hanya akan mengajak Anda mempelajarinya, karena saya begitu bersemangat mengkhotbahkan Ibrani, karena saya bisa langsung mengkhotbahkan Yesus. Anda tahu, saya senantiasa berkhotbah tentang Yesus, namun terkadang dia agak tersamar. Namun ketika Anda mengajarkan Ibrani, Yesuslah fokus dari setiap pelajarannya. Saya hendak memberitahukan apa yang telah saya temukan tentang Yesus dalam mempelajari Ibrani beberapa minggu terakhir ini. Bagian pertama, Yesus firman terakhir dari Allah. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 2a. Pertama-tama, Yesus itulah firman terakhir dari Allah. Apakah Anda mengetahuinya? Dikatakan dalam pasal 1 ayat 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 2a. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa artinya itu? Artinya bahwa dalam perjanjian lama, Allah berfirman dengan berbagai cara, dan dalam berbagai zaman, Dia berfirman sedikit kepada Adam, Dia berfirman sedikit kepada Musa, Dia berfirman sedikit kepada Abraham, Dia berfirman sedikit kepada Daud dan kepada Salomo di sana-sini. Dia berfirman dalam berbagai musim, mulai dari Musa dalam Pentatuk, hingga para nabi yang berakhir dengan kitab Maleakhi. Namun, dengarkan, Dia tidak pernah memfirmankan segalanya kepada satu orang manapun atau pada satu zaman manapun. Maka, Dia berfirman sedikit di sana-sini dan kita diberkati karena memiliki koleksi dari apa yang Dia firmankan kepada mereka semua. Namun, tak pernah ada masanya dalam perjanjian lama di mana ada firman terakhir yang utuh dari Allah. Namun ketika Anda masuk perjanjian baru, kita diberitahu, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tahukah Anda bahwa salah satu sebutan Yesus adalah firman? Dialah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Itulah Yesus. Yesus itulah firman terakhir dari Allah kepada manusia. Ketika Yesus datang ke tempatnya di bumi, Dia hanyalah Allah yang berjalan ke sana kemari dalam tubuh manusia. Ketika Allah hendak mengkomunikasikan Dia itu siapa, Dia mengambil keilahian dan mencurahkan ke dalam kemanusiaan dan berkata, "Inilah aku." Dan Yesus berjalan di muka bumi ini. Saudara, maka Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah kepada manusia. Jika Anda mencari yang lain dari Allah selain Yesus, Anda akan menunggu sangat lama. Dia telah berfirman secara final, dan Yesus itulah pesannya. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah kepada manusia. Ketika Dia berfirman dalam Kristus, Dia memfirmankan segala yang hendak Dia firmankan. Jika Anda hendak mengetahui Allah itu siapa, pelajarilah saja Yesus. Jika Anda hendak mengetahui Allah itu seperti apa, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah roh. Bagaimanakah kita memahami roh? Tidak bisa. Maka Allah berinkarnasi dalam tubuh manusia, sehingga sekarang kita bisa mengetahui Allah itu. Bagaimana lewat mengamati Yesus? Yesus itulah Allah dalam rupa manusia. Yesus itulah firman terakhir dari Allah. Bagian kedua. Yesus, penyebab pertama dari penciptaan. Ibrani pasal 1 ayat 2c. Namun jika Anda terus membaca dalam kitab Ibrani, Anda menemukan bahwa kedua,
Yesus itulah penyebab

0: pertama dari penciptaan. Nah, banyak orang membaca Kejadian 1 ayat 1 dan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita semua mempercayainya. Namun ketika Anda masuk perjanjian baru, Anda menemukan bahwa bagian dari Tritunggal yang terlibat dalam proses penciptaan adalah Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa Yesus Kristus itulah Allah pencipta? Anda berkata, Jeremia, di mana Anda menemukan itu? Nah, untung Anda bertanya. Beginilah katanya. Oleh Dia, Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2c. Seandainya Anda tidak menangkapnya, dengarkan Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3. Nah, hanya sejelas itulah yang mungkin Anda dapatkan. Maksud saya hendak mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan tidak percaya bahwa Yesus itulah pencipta. Nah, bagian manakah yang tidak Anda tangkap? Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 mengatakannya lagi. Ayat 16, karena di dalam Dialah Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikianlah kita membangun sebuah gambar kecil tentang Yesus. Dialah Firman yang terakhir dari Allah, dan Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Bagian ketiga, Yesus, kepenuhan kealahan. Ibrani pasal 1 ayat 3a. Lalu Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus itulah kepenuhan kealahan. Dalam ayat 3 kita membaca, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3a. Kolose pasal 1 ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Artinya, Yesus Kristus itu persis sama seperti Allah. Sebab Dialah Allah, inilah salah satu pernyataan paling jelas dalam Alkitab menyangkut keilahian Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kita tidak bisa melihat Allah, Dia adalah roh. Anda tidak bisa melihat Allah. Alkitab mengatakan bahwa Anda tidak bisa melihat Allah dan tetap hidup. Namun, Anda bisa melihat Yesus dalam halaman-halaman perjanjian baru. Dan dalam melihat Yesus, kata Alkitab, Anda melihat Allah. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengekspresikan rasa takjubnya karena hal ini. Katanya, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Saya mau jelas tentang hal ini sebab salah satu perdebatan besar tentang Yesus Kristus sekarang ini. Sebagaimana yang saya bacakan bagi Anda dalam kutipan penafsiran ulang terhadap Yesus adalah bahwa Dia memang pria baik-baik, namun bukan Allah. Anda tidak bisa mempercayai itu dan menyebut diri umat Kristiani yang Alkitabiah. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukanlah semata-mata pria baik-baik. Dia itu manusia Allah, dan jika kita tidak memahami hal itu, kita tidak bisa memahami kekristenan. Di sini dalam pasal pertama dari Ibrani dalam ayat ke-8 adalah salah satu nas bukti paling jelas tentang keilahian Yesus Kristus. Silakan lihat dalam Alkitab Anda. Beginilah dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia, Allah Bapa berkata, taktamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah Allah Bapa menyebut Yesus anaknya, Allah. Anda berkata, saya tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Nah, Anda tidak sependapat dengan Allah. Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Dan jika Anda pikir dia bukan Allah, berarti Anda bermasalah dengan Bapa. Sebab Bapa berkata, taktamu ya Allah, berbicara tentang Yesus, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Sebagian orang berpikir, nah, jika saya tidak menghendakinya, benar, berarti itu tidak benar. Nah, tahu tidak, itu benar. Entah Anda menghendakinya benar atau tidak, maka jika Anda hendak mencapai tujuan, manapun dalam hidup Anda, cari tahulah apa yang benar, lalu naiklah bisnya. Namun janganlah menempuh segala jalan buntu demi menjadikan Yesus, yang katanya Anda kasihi itu persis seperti Anda. Sebab dia tidaklah seperti Anda. Dia menghendaki Anda menjadi persis seperti dia. Ketika Anda menempuh jalur itu, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Bagian keempat, Yesus fasilitator segala sesuatunya. Ibrani pasal 1 ayat 3b. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Yesus itulah penyebab pertama dari penciptaan. Yesus itulah kepenuhan kealahan. Dan Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 bahwa dialah fasilitator segala sesuatunya. Dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tahukah Anda apa yang menjaga seluruh dunia ini dari melesat ke arah lain dan keluar dari orbit hingga sepenuhnya hancur? Yesuslah yang memegang kendali atasnya. Dia sudah ada sebelum sejarah. Dia sudah ada pada awal sejarah. Dia akan tetap ada pada akhir sejarah. Dan dialah yang mengendalikan sejarah. Dialah penunjang dan penopang dunia ini. Inilah yang Paulus komunikasikan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ketika berkata kepada mereka, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kolose pasal 1 ayat 17. Sejak awal penciptaan tak pernah ada saatnya ketika Yesus Kristus tidak melaksanakan karyanya yang dahsyat, yaitu menjaga keutuhan dari segala sesuatunya sebagai fasilitator alam semesta. Bagian kelima, Yesus, pengampunan dari dosa-dosa kita. Ibrani pasal 1 ayat 3c. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan, fasilitator segala sesuatunya. Dan inilah kegemaran saya dalam daftarnya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dengarkan apa katanya dalam ayat ketiga. Dikatakan dalam ayat tiga. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Kristus bukanlah saja pribadi yang menyatakan Allah. Dia jugalah penebus manusia. Kitab Ibrani adalah kitab tentang penyucian. Dan di sini kita diberitahu bahwa Kristus sudah selesai menyucikan dosa-dosa kita.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Kita dapat belajar bahwa iman perlu dijaga dengan keberanian dan keteguhan hati. Merasa paling benar dapat membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Tetapi hati yang terbuka dapat menuntun seseorang untuk menemukan jawaban yang lebih dalam tentang Tuhan, kehidupan, dan harapan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 269 1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Para Ateis Menjadi Marah, dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
5: I've got a friend.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, Allah mengobarkan nyala api dalam hati setiap orang percaya. Roh Allah tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Dialah yang memberikan kuasa. Jadi berbuat dosa terhadap Roh Kudus sama saja dengan menghambat dan melukai diri sendiri yang merugikan, walaupun mungkin kita tidak menyadarinya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Roh Kudus dan tempatnya dalam kehidupan orang percaya adalah fokus program Sentuhan Hati hari ini. Kita perlu menyadari fakta bahwa terkadang kita menghambat pelayanan Roh Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana persisnya kita mendukakan Dia dan menolak pertolongan anugerah-Nya akan dijelaskan dalam program hari ini. Sementara Anda mendengarkan pesan Dr. Stanley yang menantang ini, berikanlah kesempatan kepada Roh Allah untuk mematraikan kebenaran ini dalam hati dan pikiran Anda. Mari kita mendengarkan.
0: Ketika Anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda, Allah tidak membiarkan Anda untuk melanjutkan kehidupan Anda menurut kesanggupan Anda sendiri, melainkan Allah mengutus Roh Kudus, salah satu Tritunggal Allah, untuk tinggal di dalam diri Anda, untuk menolong Anda, untuk menjadi penolong Anda. Dalam segala aspek kehidupan Anda, Roh Kudus siap menolong Anda, membimbing Anda, membawa Anda kepada kebenaran, menunjukkan kebenaran firman Allah, memberi Anda karunia-karunia yang Anda butuhkan untuk melaksanakan panggilan Allah. Jadi sesungguhnya, tidak ada sesuatu pun yang dibiarkannya tidak terlaksana. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Ia berbicara kepada murid-murid-Nya di ruang atas. Ia menjanjikan kepada mereka bahwa Roh Kudus akan datang sebagai penolong untuk menolong mereka. Demikianlah kemana-mana kita memandang, kita melihat ekspresi kasih Allah kepada kita yang percaya, entah dengan cara apa. Sayangnya, kita cenderung mengabaikan kasih Allah tersebut. Kita cenderung tetap berbuat dosa. Padahal firman Allah mengatakan, hendaknya kita hidup dan berjalan dalam Roh, sebab Roh Kudus yang memberdayakan kita. Demikian banyak cara Allah memberkati kita melalui Roh-Nya. Sayangnya, kita tetap cenderung berbuat dosa. Hari ini saya ingin membicarakan bagaimana kita sendiri mengakibatkan kuasa Roh Kudus tidak tersalurkan dalam dan melalui kehidupan kita. Bagaimana kita kembali hidup menurut cara kita sendiri, hidup menurut kekuatan kita sendiri dan berulang-ulang jatuh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, "Janganlah padamkan Roh." Apa maksudnya? Sebelumnya, jangan lupa bahwa segala dosa adalah dosa terhadap Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Akan tetapi, ada 3 dosa yang spesifik yang berhubungan dengan Roh Kudus. Dalam hal ini, Roh Kudus sering disebut dengan berbagai cara dan simbol, seperti minyak, terang, dan terkadang api. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing." Api biasanya memunculkan bayangan pembersihan, terang, kebenaran, pengudusan, dan kehangatan. Dan firman-Nya mengatakan, "Janganlah padamkan Roh." Dalam Efesus 6, ketika membicarakan tentang perlengkapan senjata Allah, dalam ayat 16 Paulus mengatakan, "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Jadi di satu pihak kita hendaknya berjaga-jaga terhadap api si jahat atau iblis, di lain pihak, janganlah kita memadamkan Roh. Bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita? Roh Kudus menciptakan keharmonisan, kesatuan, kehangatan dalam hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun kita dalam membangun hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. Dimanapun Roh Kudus ada, pasti ada damai sejahtera, sukacita, dan kemerdekaan. Roh Kudus hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita dapat memandang hati kita sebagai mezbah. Roh Kudus ada di sana, sebagai api kehidupan yang menghangatkan. Sebab kehidupan ini adalah lebih dari hanya kehidupan fisik. Kehidupan ini adalah juga kehidupan rohani, dan firman-Nya memperingatkan, janganlah padamkan Roh. Api dalam hati kita adalah kehidupan Allah. Kehadiran Allah melalui Roh Kudus untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan itu saja. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan."

Saudara pendengar, bagaimana kita dapat memadamkan roh? Begitu Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus, Anda selamanya menjadi anak Allah dan Roh Kudus datang di dalam kita, dengan kita dan di atas kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai Anda selama-lamanya, bukan sementara, bukan hingga kita berdosa lagi terhadapnya, melainkan selama-lamanya. Berdosa terhadapnya tidak akan menjadikan Roh Kudus meninggalkan Anda. Sebab seandainya Roh Kudus meninggalkan Anda, Anda tidak lagi diselamatkan. Seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara pendengar, Roh Allah membimbing, menuntun, dan meyakinkan kita atas dosa-dosa kita. Kita harus hidup dan berjalan dalam Roh, bergantung kepadanya untuk segala kebutuhan kita, sebab Dialah yang memberi kita bimbingan dan petunjuk. Setiap kali kita memilih berbuat dosa terhadapnya, karyanya dalam kehidupan kita menjadi terhambat. Demikianlah yang dimaksudkan dengan memadamkan Roh, ibarat menyiram api Allah dalam hati Anda dengan air dingin. Mungkin sebagian besar orang tidak akan dengan sengaja memilih meninggalkan Allah, atau sengaja tidak lagi ke gereja. Sengaja tidak lagi membaca Alkitab, sengaja tidak lagi memberi, sengaja tidak lagi berdoa. Lalu bagaimana sampai kehangatan dalam hati kita terhadap Allah, komitmen dan antusiasme kita terhadap Yesus Kristus mulai melemah dan pada akhirnya mendingin. Walaupun kita tidak sampai ke tahapan di mana kita tidak lagi diselamatkan, segala minat, rasa haus dan lapar akan hal-hal yang rohani sudah hilang. Bagaimana sampai hal itu terjadi? Hal itu terjadi ketika kita mengatakan tidak kepada hal-hal yang Allah kehendaki. Misalnya, ketika Allah mengatakan, inilah yang kukehendaki engkau laksanakan. Mungkin Anda mengatakan, saya bersedia melakukan yang ini, namun saya tidak bersedia melakukan yang itu. Setiap kali Anda mengatakan tidak tentang apapun, Anda memadamkan roh. Anda menyiram api dalam hati Anda dengan air dingin. Kalau Anda membiarkannya berlarut-larut, Anda akan hanyut terbawa arus. Hingga Anda tidak lagi membaca Alkitab, sibuk sendiri, mulai memilih tidak ke gereja, hingga lambat laun Anda terpaut oleh hal-hal yang dari dunia, dan tidak lagi berminat terhadap hal-hal yang dari Allah. Tidak lagi memberikan santapan rohani kepada jiwa Anda. Kerinduan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus semakin memudar. Maka Anda semakin dingin terhadap hal-hal yang dari Allah. Saya percaya bahwa tidak ada yang lebih parah daripada padamnya api dalam hati orang percaya. Bagaimana Anda menjaga api tetap menyala dengan terus memberikan bahan bakarnya? Entah kayu bakar, entah kertas, entah bahan bakar lainnya. Allah telah menyalakan api dalam hati setiap orang percaya. Roh Allah bersemayam dalam hati setiap orang percaya dan Dialah yang memberikan kuasa, pengurapan, hikmat dan pengetahuan. Dialah yang menyalurkan kuasa dalam kesaksian Anda atau apapun yang Anda lakukan. Berbuat dosa terhadap Roh Kudus adalah sama saja dengan menghambat dan menyakiti diri sendiri yang sangat merugikan walaupun mungkin Anda tidak menyadarinya. Jadi janganlah main-main dengan Allah. Janganlah berbuat dosa kecil di sana-sini. Tidak taat di sana-sini. Dan menganggapnya tidak apa-apa dan tidak akan menyakiti sendiri. Padahal akan menyakiti akibatnya. Sebab setiap pemberontakan terhadap Allah memadamkan roh, dan ketika Anda kehilangan api roh dalam hati Anda, Anda kehilangan segalanya. Saudara pendengar, mungkin hal ini akan lebih jelas terlihat dalam kehidupan seorang pengkhotbah daripada kehidupan orang awam. Sebab ketika seorang pengkhotbah kehilangan pengurapan Allah, tidak ada lagi yang dimilikinya, yang mungkin ditawarkannya. Ia akan menjadi seperti gong yang gemerincing, namun tidak berbobot. Anda pun mungkin mengalaminya. Mungkin dulunya Anda mempunyai kesaksian yang kuat. Mungkin sebelumnya Anda bisa berbicara kepada seorang tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan ia percaya serta diselamatkan. Mungkin tadinya Anda merasakan kuasa Allah. Anda tahu bahwa Ia yang berfirman. Akan tetapi sekarang, Anda bahkan tidak lagi berminat memberitakan iman Anda. Anda tidak lagi tahu harus mengatakan apa. Anda tidak lagi leluasa memberikan kesaksian. Sebab api hati Anda telah padam. Dosa Anda memadamkan roh Allah dalam kehidupan Anda.

Saudara pendengar, jadi janganlah mentolerir ketidaktaatan atau pemberontakan apapun dalam hati Anda terhadap Allah. Sebab hal itu memadamkan roh, bukan berarti Roh Kudus meninggalkan Anda. Melainkan, Roh Kudus tidak lagi dapat berkarya dengan efektif sesuai dengan kehendaknya. Jadi coba Anda merenungkannya. Apa yang ada dalam kehidupan Anda yang memadamkan roh? Yang membuat Anda kehilangan kehangatan, kehilangan antisipasi. Untuk bersaat teduh dengan Allah, untuk membaca firman-Nya, untuk datang ke gereja, untuk mendengarkan firman-Nya dijelaskan sehingga Anda dapat bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah Anda sudah menjadi berpuas diri menonton TV di rumah dan hanya sesekali membuka Alkitab kalau Anda membutuhkan sesuatu ketika sedang menghadapi masalah? Apakah hati Anda masih hangat terhadap hal-hal yang dari Allah? Anda harus terus mengobarkan nyala api dalam hati Anda dengan berdoa, dengan menekuni firman Allah, dengan memberikan diri kepada sesama. Jangan padamkan roh, artinya jangan mentolerir dosa apapun dalam kehidupan Anda dan mengharapkan ia berkarya efektif dalam kehidupan Anda. Lalu bagaimana membereskannya? Dengan mengakui dosa Anda, dengan bertobat, dengan meninggalkan dosa Anda, dengan mengucapkan syukur kepada Allah atas pengampunan-Nya, dengan menjaga kebersihan hati Anda. Kembali kepada Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini jelas sekali bahwa Roh Kudus adalah seseorang dan bukan sesuatu. Sebab Anda hanya mungkin mendukakan seseorang, bukan sesuatu, dan juga seseorang yang mengasihi Anda, yang peduli kepada Anda.

tidak lagi mengasihi Anda, apalagi Bapa Anda di surga. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Anda tidak harus sampai membunuh untuk mendukakan Dia. Yang jelas, kuasa Allah tidak akan mengalir melalui seseorang yang mendukakan Roh Kudus. Jadi Anda tahu mengapa Allah tidak mau berkarya dalam kehidupan Anda dengan cara tertentu. Orang yang hidup taat di hadapan Allah akan mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Namun Dia tidak memandang bulu. Berarti tidak ada orang yang mungkin lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Akan tetapi, Anda mungkin mendukakan Dia dengan berbuat dosa. Ketika Anda sengaja tidak mentaati Allah tentang apapun, Anda mendukakan Roh Kudus. Dan ketika Anda mendukakan Roh Kudus, kuasanya tidak akan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Bagaimana persisnya kita mendukakan Roh Kudus? Dalam Efesus 4 ayat 25-26 dikatakan, "Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Tidak menjadi soal bagaimanapun Anda menyebutnya, dusta atau kebohongan, tetap saja dusta. Buanglah semuanya itu. Sebab hal itu tidak sesuai dengan siapa Anda sebagai anak Allah. Salah satu tanggung jawab Roh Kudus adalah menjadikan Anda semakin serupa dengan Yesus Kristus. Apapun yang menghalangi keserupaan itu harus dibuang. Lalu juga tentang amarah. Ada amarah yang benar, yaitu amarah ketika orang lain dilanggar, bukan kita. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah amarah ketika kita sendiri diperlakukan tidak benar. Bereskanlah itu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah Anda. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Setiap kali Anda sengaja melanggar perintah Allah, entah dengan berdusta, entah dengan penuh amarah dan kepahitan, Anda membukakan pintu bagi iblis. Anda mungkin mengatakan, "Saya hidup sangat berdisiplin kecuali dalam hal ini." Ketahuilah bahwa Anda tidak bisa mengklaim diri lebih sering berdisiplin atau pada umumnya berdisiplin. Entah Anda berdisiplin atau tidak, entah Anda menguasai diri atau tidak, entah Anda hidup dalam roh atau dalam daging, dan setiap kali Anda memilih tidak mentaati Allah, Anda membuka diri terhadap iblis. Saudara pendengar, selanjutnya dalam Efesus 4 ayat 28-29 dikatakan, "Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Tahukah Anda bahwa menuduh, mengkritik, menggosipkan, dan yang semacam itu mendukakan Roh Kudus? Mungkin kita tidak mengkategorikannya sebagai dosa yang sejajar dengan membunuh atau mencuri. Akan tetapi sungguh menarik bahwa hal itu disinggung bersamaan dengan urusan dusta, amarah, dan mencuri. Sebab segala perkataan yang tidak sehat, yang bukan dari Allah, sungguh mendukakan Roh Kudus. Coba Anda merenungkannya. Bagaimana perasaan Anda ketika seseorang berbicara buruk tentang Anda secara tidak benar? Ketika Anda sendiri berbicara buruk akan orang lain, Anda bukan saja mendukakan orang tersebut, melainkan juga mendukakan Roh Kudus. Kerugian Anda sendiri, kuasa Roh Kudus tidak akan mengalir dalam kehidupan Anda. Saudara pendengar, jadi lebih tepatnya, janganlah matahari terbenam sebelum amarah, kepahitan, mencuri, perkataan yang tidak sehat, atau apapun, Anda bereskan. Bereskanlah sesegera mungkin kalau Anda mau kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan Anda. Jangan sampai dosa-dosa kecil bertumpuk. Perkataan tidak sehat di sana-sini. Perbuatan tidak benar di sana-sini akan bertumpuk. Hingga suatu hari kelak Anda sendiri bertanya-tanya, mengapa menjadi begini? Semua karena Anda mentolerir dosa-dosa yang Anda anggap kecil. Padahal segala dosa mendukakan Roh Kudus. Bukan berarti Anda harus hidup sempurna, melainkan hendaknya Anda peka terhadap dosa yang Roh Kudus yakini Anda. Sebab salah satu tanggung jawab Roh Kudus adalah meyakini Anda akan dosa Anda, menjaga Anda tetap bersih, menjaga Anda tetap peka terhadap hal-hal yang bukan dari Allah. Saudara pendengar,
Semakin Anda mengobar

0: akan api Roh Kudus ini, semakin Anda menekuni firman Allah. Semakin Anda kusuk dalam berdoa, semakin Anda mencari wajah Allah dan mengembangkan hubungan pribadi yang intim dengannya, semakin kecillah kemungkinan Anda mendukakan Roh Kudus. Selanjutnya, Efesus 5 ayat 30-32 mengatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Ketika kita bersikap tidak sesuai dengan siapa kita di dalam Kristus, kita mendukakan Roh Kudus dan memadamkan ekspresi kuasa dan kepribadiannya dalam kehidupan kita. Sungguh suatu sukacita menyadari bahwa bagian dari pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk hidup kudus. Program Sentuhan Hati hari ini memperkenalkan ide-ide tentang memadamkan roh dan mendukakan Roh Kudus ketika kita tidak mendengarkan bisikannya. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Nasihat bagi yang suka menunda-nunda. Ada kaos yang bertuliskan slogan, "Para penunda, ayo bersatu." Besok, apakah Anda juga begitu? Sebagian besar dari kita sangat mahir dalam menunda hal yang enggan kita lakukan. Sebagian dari kita bahkan sebenarnya sudah sampai membuat daftar hal-hal yang kita tahu harus kita lakukan. Kita dengan rapi mengurutkan daftar tugas itu berdasarkan prioritas, lalu mengabaikannya sama sekali dan melakukan apa yang kita ingin lebih dulu. Saya tahu hal itu karena saya juga suka menunda-nunda. Dr. John Perry, seorang profesor di Fakultas Filosofi di Stanford University, mengatakan, "Semua orang yang demikian menunda hal yang harus mereka lakukan." Ia menyebut fenomena itu sebagai penundaan terstruktur. Ide utamanya adalah menunda-nunda bukan berarti tidak melakukan apapun. Orang yang suka menunda-nunda malah jarang tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka melakukan hal-hal yang hampir tidak bermanfaat, seperti mengasah pensil atau membuat diagram tentang cara mereka akan merapikan berkas-berkas mereka nantinya. Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena itu adalah cara untuk tidak melakukan hal yang lebih penting. Lalu dengan nada humor, ia menunjukkan betapa banyaknya hal yang kita lakukan saat menunda satu hal yang tidak ingin kita lakukan. Jadi apa penyebab utamanya? Pada dasarnya, penyebabnya adalah rasa takut, kata Dr. Clayton Tucker Ladd, seorang psikolog. Dr. Ladd menunjukkan bahwa kita semua sedikit atau banyak takut menghadapi kenyataan tantangan hidup, kerja keras, dan rasa frustasi yang menghadang kita. Menunda adalah sebuah bentuk pelarian. Selama bertahun-tahun, saya kagum terhadap cara suami saya melakukan hal yang terpenting lebih dulu. Bahkan, kalau ada sesuatu yang tidak ia inginkan, ia melakukannya lebih dulu agar terbebas darinya. Namun, hari ini saya menemukan ayat di Alkitab yang berbicara kepada hati saya. Penulis Mazmur 119 berkata, "Aku bersegera dan tidak terlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Mazmur 119 ayat 60. Ayat itu tidak mengizinkan kita berkelak, bersegera dan berlambat-lambat. Kalau Allah ingin saya melakukannya, saya sebaiknya langsung mulai. Nasihat yang bagus bagi orang yang suka menunda-nunda seperti saya.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, supaya setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Dari ayat ke-25 hingga 27 demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."

Hardiness, malam ini kita diingatkan firman Tuhan ketika ia datang menghampiri murid-muridnya di malam yang hening. Ayat ini menceritakan ketika murid-murid Yesus berada di tengah danau. Malam itu angin bertiup kencang dan mereka menghadapi keadaan yang menakutkan. Kemudian Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika melihat Yesus, mereka ketakutan dan mengira bahwa itu hantu. Tetapi Yesus segera berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ada satu hal yang indah dari perkataan Yesus ini. Yesus tidak mengatakan bahwa angin langsung berhenti. Ia terlebih dahulu memberikan ketenangan di tengah badai. Bukankah seringkali kehidupan kita juga seperti itu? Ada masalah keluarga, persoalan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, pergumulan kesehatan, masa depan yang belum jelas, atau doa yang sepertinya belum mendapat jawaban. Kita melihat keadaan dan mulai berkata, "Tuhan, bagaimana saya bisa melewati semua ini?" Tetapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan hanya melihat besarnya badai, lihatlah siapa yang datang menghampiri kita di tengah badai. Yesus tidak jauh dari murid-muridnya. Ketika mereka berada dalam ketakutan, Yesus datang mendekat. Mungkin saat ini pendengar sedang berada dalam pergumulan yang berat. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan Anda hanya karena keadaan belum berubah. Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti badai langsung berhenti, tetapi kehadirannya memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Artinya, kamu tidak sendirian. Tuhan mengetahui keadaanmu, Tuhan melihat air mata dan pergumulanmu. Dan ketika Tuhan hadir, kita memiliki alasan untuk tetap berharap. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan ketakutan menjadi lebih besar daripada iman kita. Badai boleh besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberi kekuatan, iman dalam hidup kami. Mari teguhkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati setiap kami, oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Sebab kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup Anda, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

Baik, kembali saya menyapa Hardiness Bapak Ibu yang rindu, yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0855-885-1006. Sekali lagi 0855-885-1006. Baik, dari Ibu Rita Mutiara, selamat malam Pak Pendeta P. Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Dan minta boleh diputarkan lagu Dengarlah Doaku. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, Bu Rita Mutiara, Tuhan berkati, sehat selalu. Dan kita akan coba mencarikan lagunya. Dan juga dari Ibu Ritamu, dari Ibu Rice di Kelapa 2, ya, sharing and prayer firman Tuhan dari Matius 14 ayat 25-27. Baik, terima kasih responnya Bu Rice, Tuhan berkati dan sehat selalu. Baik, dan juga dari juga ucapan selamat ya buat Bapak Pembimas yang baru saja terpilih dan dilantik ya, Bapak Pembimas Kristen, Bapak Juhendi ya. Juhendi Rumahorbo, Pembimas Kristen, semoga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai Pembimas Kristen Provinsi Banten, Tuhan pakai lebih lagi dan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik, dan kita akan doakan beliau agar juga mampu memimpin Banten dalam kepemimpinannya, juga boleh menjadi berkat ya. Tuhan tolong. Baik, silakan di 0855-885-1006. Sekali lagi 0855-885-1006. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama juga.

datang dari Ibu Monica. Mohon dukungan doa untuk pemulihan kesehatan gatal-gatal dan juga benjolan yang ada di bekas operasi, serta pemulihan keluarga anak menantu cucu. Boleh selalu memberi waktu untuk memberi perhatian kepada orang tua ya, dan diberikan sukacita kebahagiaan keluarga besar ini. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis, kami ada hari ini, kami kuat dan sehat, semua karena belas kasihan-Mu. Kami berdoa buat nama-Mu, Bapa Juhendi, yang telah Tuhan pilih menjadi seorang pemimas Kristen di Provinsi Banten. Kami mohon berkat-Mu buat Pak Juhendi rumah Horbo, biarlah kiranya Tuhan urapi secara khusus di dalam pelayanan tugas dan kepemimpinannya yang telah Tuhan percayakan. Ia boleh memimpin dengan hati, dengan iman, dan dengan kekuatan dari sorga. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu dan tolak segala panah api si jahat. Pembelaan Tuhan nyata buat hamba-Mu Pak Juhendi, sehingga hamba-Mu boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Banten, bahkan juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon pembelaan-Mu buat anak-Mu Pak Juhendi, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perisai baginya. Engkau kota bentengnya, Engkau gunung batu. Tuhan berkati hamba-Mu, Engkau yang menyembuhkannya dari segala sakit gatal-gatal maupun juga benjolan yang ada di bekas operasi. Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau sedang menghampiri dan menjamah, memulihkan keadaannya dan juga memberkati setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Saraf otot-otot tulangnya semua sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih karunia dari surga dan memenuhi hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan berkati juga anak menantu cucu-cucunya, agar mereka semua boleh kembali setia mengasihi Engkau. Dan juga biarlah kiranya keluarga ini boleh bersatu hati untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan saling memberkati. Pulihkan dengan kuasa-Mu Bapa, hanya oleh bilur-bilur-Mu mereka dipersatukan dalam tali kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.

Baik, dan kita akan membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Liang di daerah Poris, memohon dukungan doa untuk agar bisa boleh memiliki rumah sendiri di daerah Porisinda. Wah, puji Tuhan ya. Kita akan dukung dalam doa untuk Ibu Liang, dan biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduannya Tuhan bukakan jalan. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga mari berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Kita doakan agar diberikan selalu kekuatan serta hikmat yang dari Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua orang yang rindu untuk mengenal Kristus. Dan juga kita berdoa agar juga Tuhan boleh mencukupkan segala yang mereka perlukan, dan pelayanan penginjilan yang dilakukan, banyak jiwa yang dimenangkan. Dan juga pokok doa selanjutnya berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita berkati Indonesia. Kita perkatakan perkataan berkat, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan juga dijauhkan dari segala krisis, dari segala gangguan-gangguan yang membuat bangsa kita terganggu pertumbuhan ekonominya dan kehidupan sesama anak bangsa. Ya, kita doakan agar semua boleh saling menghargai, mendukung, dan saling menolong satu sama lainnya, tolong menolong sebagai anak bangsa. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Lia Gultom yang saat ini merindukan, ya boleh, mereka boleh memiliki rumah sendiri di daerah Porisinda. Kiranya kerinduan ini Tuhan mendengar. Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan hikmat yang dari sorga, sehingga apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, ia boleh melihat mujizat, keajaiban, jalan keluar dan kemudahan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka sekeluarga untuk boleh mendapatkan rumah, memiliki rumah di daerah Poris, itu dapat terjadi atas pertolongan Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, ya Tuhan. Mudahkan bagi mereka untuk dapat membeli rumah di daerah Poris Indah, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk memberitakan Injil, melayani jemaat-Mu di seluruh Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan tolong dan beri kekuatan serta kemampuan serta hikmat yang dari sorga di dalam melayani orang-orang yang Tuhan pimpin, Tuhan berikan untuk dilayani, agar melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ada banyak orang datang kepada-Mu, datang mengasihi-Mu, melayani-Mu dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia ini. Tuhan juga Engkau menghalaukan dari segala krisis-krisis, kebangkrutan maupun juga krisis sosial. Tuhan tolak semua hal-hal itu bagi bangsa kami ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berdaulat atas Indonesia. Dan Tuhan memberkati Indonesia. Terlebih kami mendengar di sana-sini Tuhan ada gangguan-gangguan. Oh, anak-anak-Mu yang beribadah dihalangi, diganggu tempat ibadah mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melembutkan hati saudara-saudara kami yang seringkali menggunakan dalil izin tempat ibadah. Engkau gentarkan hati mereka, beri kesadaran agar mereka juga dapat menghargai kami, anak-anak-Mu yang juga butuh tempat ibadah, memuji Engkau. Berikan kesadaran rasa sesama anak bangsa di dalam bingkai NKRI, supaya saling mendukung, saling menghormati, dan saling tegang rasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, pakai pemerintah untuk menjadi alat Tuhan dalam memimpin bangsa ini, menyatukan semua anak bangsa untuk saling menghargai dan juga menghormati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, damai sejahtera-Mu tercurah bagi bangsa ini dan juga bagi pemerintah kami yang telah Tuhan telah tetapkan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heart Dinas baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: gereja kecil di pedalaman yang tidak mudah untuk dilalui kendaraan-kendaraan. Jemaat saya hidup dalam kemiskinan. Pemberian persembahan yang diberikan oleh jemaat jumlahnya sedikit, ditambah ekonomi yang sulit, mereka umumnya tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan mereka sendiri. Demikian juga dengan persembahan yang mereka berikan, tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga saya sendiri sebagai gembala jemaat. Namun, walaupun kondisinya seperti itu, untuk kebutuhan makan, minum, keluarga saya bersyukur selalu tersedia karena Tuhan memberikan pertolongan terhadap keluarga kami. 25 tahun yang lalu, rata-rata orang di kampung saya ini buta huruf. Tetapi puji Tuhan, sekarang saya melihat sudah mulai bagus. Secara khusus, anak-anak hamba Tuhan mulai mendapatkan perhatian dalam bidang pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Berkat bantuan dari Yayasan Yaski selama ini, sudah banyak hamba Tuhan yang terselamatkan kehidupannya. Mereka bisa membuka usaha untuk ekonomi mandiri. Yayasan Yaski sudah berdampak besar bagi para hamba-hamba Tuhan di daerah ini. Sekarang ini, saya sedang berusaha menanam padi di lahan yang dipinjamkan oleh teman saya. Tetapi untuk saya mengembangkannya, saya masih butuh modal untuk membeli racun hama.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Kebijaksanaan dalam Mengasuh Anak Remaja. Nas Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mengapa seorang anak berusia 12 tahun yang ceria dan kooperatif tiba-tiba berubah menjadi anak berusia 13 tahun yang pemarah dan depresi? Ada dua kekuatan besar yang menyebabkan sebagian perilaku remaja yang membuat Anda gila sebagai orang tua. Yang pertama terkait dengan tekanan sosial yang umum terjadi pada usia tersebut. Namun ada sumber gangguan kedua. Hal ini terkait dengan perubahan hormonal yang tidak hanya mengubah tubuh fisik, tetapi juga merevolusi cara berpikir anak-anak. Bagi sebagian, tidak semua remaja, kondisi kimiawi tubuh berada dalam keadaan tidak seimbang selama beberapa tahun, menyebabkan mereka menjadi labil, gelisah, mudah marah, bahkan depresi. Pergolakan ini dapat memotivasi anak laki-laki atau perempuan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal bagi orang dewasa yang menonton dengan cemas di pinggir lapangan. Badai hormonal ini dapat mengoyahkan konsep diri mereka dan menciptakan firasat buruk. Orang tua seringkali putus asa selama periode irasional ini. Segala sesuatu yang telah mereka coba ajarkan kepada anak-anak mereka tampaknya telah gagal selama beberapa tahun. Jika anak Anda saat ini seperti itu, ada kabar baik. Hari-hari yang lebih baik akan segera datang. Anak remaja Anda yang tak terduga ini sebenarnya bisa saja tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang merusak sebelum hormon mereka kembali stabil. Apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Pertama, jangan menarik kesimpulan jangka panjang berdasarkan musim jangka pendek. Kedua, beritahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Bersabarlah dan berdoalah agar mereka tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode keempat, Anugerah Tanpa Surga. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara pendengar yang terkasih, perhatikan pengajaran berikut ini. Kristus mati dan bangkit bagi orang berdosa. Barang siapa percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa sekali untuk selamanya, baik dosa masa lalu, sekarang, dan akan datang. Pengampunan dosa ini terjadi secara objektif tanpa pengakuan subjektif. Sebab itu, barang siapa telah dan akan berbuat dosa, mereka tidak perlu mengakuinya lagi karena dalam Kristus Allah langsung mengampuni dan menerima umatnya. Ini adalah anugerah yang hebat dan dahsyat. Pengajaran ini sangat berbahaya, keliru, dan bertentangan dengan doktrin anugerah Allah yang diajarkan oleh para rasul. Kekeliruan pengajaran itu mengabaikan empat hal penting. Pertama, ajaran tentang natur manusia. Pengajaran tadi mengabaikan fakta bahwa manusia punya natur hati yang keras dan sombong, sehingga sulit dan tidak mau mengakui dosa dan kesalahan. Kedua, tentang pentingnya pengakuan dalam pengampunan dosa. Alkitab mengajarkan pengampunan dosa selalu terkait dengan pengakuan dosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ketiga, tentang anugerah Allah. Ajaran ini meremehkan anugerah Allah dengan mengatakan bahwa Allah secara otomatis mengampuni dosa tanpa penyesalan yang mendalam. Kalau begitu, mereka yang telah menerima anugerah Allah boleh terus-menerus berbuat dosa, sebab Allah telah menyediakan pengampunan di dalam Kristus. Keempat, ajaran itu tadi menekankan kasih karunia Allah tanpa adanya kedamaian hati. Damai sejahtera Allah hadir dalam hati tatkala ada pengakuan dosa. Mazmur 32 ayat 5. Tanpa pengakuan dosa, tidak ada damai. Penerimaan anugerah Allah mendatangkan hidup yang suci dan benar. Orang yang benar membenci dosa dan mengasihi orang berdosa. Meski orang percaya tidak kebal dosa, namun takut akan Allah selalu ada dalam hatinya dan menjauhkan dia dari dosa, bukan karena takut penghukuman. Hidup bagi Kristus berarti bukan mati dalam dosa, bukan pula hidup bagi diri sendiri. Mati bagi dosa berarti bukan budak dosa, melainkan hidup merdeka dari dosa. Anugerah Allah selalu menghadirkan damai sejahtera dari Allah, sehingga kita berani berdiri teguh dengan hati nurani yang murni. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa setiap perbuatan dosa perlu diakui? Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, bagaimana seharusnya respon kita terhadap dosa? mengapa anugerah Allah mendatangkan hidup suci dan benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil,

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: rahmu. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Dalton Trotman. Menjadi seorang murid. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
1: Dalton Trotman mengalami awal kehidupan yang sulit. Ia memang mencapai banyak prestasi di sekolah, menjadi ketua OSIS, dan menjadi kapten di tim bola basket. Ia bahkan lulus dengan kehormatan sebagai siswa terbaik di kelasnya. Namun segalanya berubah. Ia mulai berjudi, minum minuman keras, dan sering berpesta.
0: Dalam keadaan mabuk dan tidak dapat menemukan mobilnya yang diparkir di dekatnya, ia terhuyung-huyung di jalanan ketika seorang polisi melihatnya. Polisi itu menghentikannya, mengambil kunci mobilnya dan bertanya, "Apakah kamu menikmati hidup seperti ini, anak muda?"
1: "Pak polisi," jawab Trotman, "saya benci hidup saya." Alih-alih menangkapnya karena mabuk, polisi itu mendukungnya untuk melakukan perubahan yang positif, seperti seorang ayah yang peduli.
0: Bagi Dalton Trotman, pertemuan dengan polisi itu merupakan titik balik yang mengubah hidupnya. Beberapa hari kemudian ia menghadiri sebuah acara di gereja, di mana ia ditantang untuk menghafal 10 ayat Alkitab tentang keselamatan. Dari semua yang hadir, Trotman adalah satu-satunya yang dapat menghafal ayat-ayat itu. Kemudian, ia menghafal 10 ayat lagi untuk minggu berikutnya. Ayat-ayat yang telah ia hafal mulai berbicara kepada hatinya.
1: Beberapa minggu kemudian, saat ia merenungkan apa yang telah ia pelajari, ia berdoa dalam diam. "Ya Tuhan, aku ingin menerima Yesus sekarang juga, apapun artinya."
0: Dalton Trotman tidak pernah melupakan kekuatan firman Tuhan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuannya tentang firman Tuhan, Trotman juga menyadari bahwa kombinasi elemen-elemen ini menghasilkan pertumbuhan spiritual seperti berdoa, beribadah, melayani sesama, dan mempelajari Alkitab.
1: Ketika Trotman mulai mengajarkan kepada orang lain apa yang telah ia pelajari, sekelompok orang yang ingin belajar darinya mulai terbentuk. Tuhan kemudian menggunakan kelompok ini untuk membantu jutaan orang. Trotman tidak berencana untuk menciptakan sebuah organisasi, tetapi pada akhirnya ia memulai Navigators, yang sekarang ada di hampir 90 negara. Navigators didasarkan pada tema kelautan, dengan Yesus sebagai pemimpinnya. Navigators telah berkembang menjadi pelayanan yang membantu pengikut yang kuat di dalam Yesus, bukan hanya orang-orang yang percaya pada kekristenan.
0: Trotman yakin bahwa hanya mengklaim diri sebagai seorang Kristen atau pergi ke gereja saja tidaklah cukup. Menurutnya, fokus utama gereja seharusnya adalah pembentukan murid. Gereja tidak hanya mengetahui apa yang dikatakan dalam Alkitab, tetapi juga menerapkan ajarannya dengan cara yang signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan.
1: Pada tahun 1956, Dawson Trotman meninggal saat berusaha menyelamatkan seorang perenang yang dalam kesulitan. Dawson Trotman sendiri ikut tenggelam. Saat pemakamannya, Billy Graham mengatakan, "Menurut saya, Trotman telah mempengaruhi lebih banyak orang daripada siapapun yang saya kenal." Graham berbicara berdasarkan pengalamannya. Trotman telah membantunya mengembangkan materi-materi untuk penginjilan saat Graham baru memulai pelayanannya.
0: Banyak orang yang merasa sedih ketika dia meninggal secara tiba-tiba. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa seseorang yang begitu setia kepada Tuhan dan digunakan oleh Tuhan harus kehilangan hidupnya karena tenggelam? Namun, ada begitu banyak orang yang mengambil alih perannya dan melanjutkan pekerjaan yang dia mulai. Dia menjalani kehidupan yang begitu nyata dan jujur, tetapi yang lebih menakjubkan adalah keyakinannya. Dia menunjukkan kebenaran ayat, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21.
1: Ketika Yesus memilih pengikutnya, ia memberitahu mereka bahwa jika mereka mencoba melindungi hidup mereka sendiri, mereka akan kehilangan hidup mereka. Tetapi jika mereka menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan, mereka sebenarnya akan diselamatkan Tuhan. Hal ini tertulis dalam Kitab Lukas, pasal 9 ayat 24. Dawson Trotman adalah salah satu pengikut Yesus ini.
0: Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ia berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Dawson Trotman, murid Yesus Kristus.
1: Hari ini saya belajar bahwa kehidupan Dawson Trotman menunjukkan ketika seseorang menjadi pengikut Yesus, hidup mereka dapat berubah secara signifikan. Kematian Trotman mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, dan lebih baik untuk menjalani kehidupan yang singkat namun bermakna daripada hidup yang panjang namun tidak berarti.
0: Saudara pendengar, demikian tadi wajah iman Dawson Trotman. Menurut Anda, apa itu murid? Apakah Anda setuju bahwa banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen hanya mengetahui Injil dalam pikiran mereka, tetapi sebenarnya mereka belum menjadi pengikut Yesus yang sejati? Apa perbedaan antara keduanya, orang Kristen dan pengikut Yesus yang sejati?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Anda mengeluh bahwa Tuhan membiarkan Anda menanti demikian lama. Apa sebabnya? Tuhan sebagai Bapa yang sejati melakukan hal itu agar Anda belajar untuk menanti. Ia rindu menganugerahkan karunia-karunia yang istimewa bagi Anda, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Inilah sifat-sifat Yesus. Ia ingin menghiasi hidup Anda dengan sifat-sifat tersebut, karena sifat-sifat itulah yang akan membuat Anda bertahan menghadapi apapun juga yang diperhadapkan kepada Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kelahiran baru dan baptisan. Baptisan adalah gambaran tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 10.
1: Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan yang serupa dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab, jika kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk pergi menjadikan murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ketika gereja mula-mula menyebarkan berita Injil, baptisan seringkali langsung mengikuti respons iman orang percaya baru. Baptisan adalah gambaran yang sangat jelas tentang keselamatan. Tindakan ini bukan hanya sebagai proklamasi kabar baik bahwa Yesus telah mati disalib untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit kembali, tetapi juga merupakan testimoni kita bahwa kita menerima kuasa transformasinya dalam hidup kita. Kata Yunani untuk baptis sama dengan kata yang digunakan untuk menjelaskan kain yang dicelupkan ke dalam cairan pewarna. Kata yang merujuk pada perubahan total. Sehingga dengan dicelupkan ke dalam air baptisan, kita menyatakan memilih untuk mematikan hidup lama kita dan bersatu dengan Kristus. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 6 ayat 4. Ketika kita dibangkitkan dari air, kita menegaskan kebangkitannya. Baptisan adalah ungkapan simbolis bahwa sebagaimana Tuhan telah mengalahkan maut dan bangkit kembali, kita secara rohani dibangkitkan dari kematian kepada hidup yang sesungguhnya, dilahirkan kembali dan diubahkan melalui kuasa Roh Kudus. Saudara pendengar, iman tidak boleh ditutupi seperti terang yang ditempatkan di bawah tempayan. Lukas pasal 11 ayat 33. Ketika keluarga dan teman-teman yang tidak percaya mengamati hidup kita, mereka perlu melihat bagaimana Injil telah mengubah hidup kita.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, singkapkanlah keindahan kasih-Mu melalui setiap ayat yang kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi nyanyian pengharapan bagi jiwa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 13 ayat 1-10. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua yang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Sebab kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berbicara dengan perantaran aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sebab sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, paradoks pelayanan Paulus lahir dari pengenalan yang mendalam akan Kristus. Dalam pasal terakhir suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan kembali inti dari pelayanannya, yaitu hidup dalam Kristus yang tersalib. Ia mengakui bahwa dirinya tampak lemah di mata manusia. Namun, justru di dalam kelemahan itulah kuasa Kristus nyata. Paulus mengatakan bahwa sekalipun Kristus disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Paulus dan semua orang percaya juga dipanggil untuk hidup dalam pola yang sama, yaitu di dalam salib, kelemahan, maupun ditopang kehidupan dalam kuasa Allah. Paulus menghadapi jemaat yang meragukan kerasulannya, yang menilai dirinya berdasarkan penampilan lahiriah dan kekuatan duniawi. Namun, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari kekuatan manusia, melainkan dari kesetiaan kepada Allah yang bekerja melalui kelemahan. Ketika jemaat menyerah dan mengakui keterbatasan, saat itulah kuasa Allah bekerja tanpa hambatan. Bisa jadi sikap rendah hati Paulus membuatnya dianggap lemah atau gagal. Namun ini tidak mengubah sikapnya dalam pelayanan. Tampaknya visi tentang kekuatan ilahi yang hidup dalam bejana tanah liat menjadi inspirasi baginya. Ia juga menasihati jemaat Korintus untuk menguji diri. Apakah mereka sungguh hidup dalam iman? Dalam dunia yang memuja kesuksesan, kita mudah tergoda menampilkan diri kuat dan berkuasa. Namun, salib Kristus justru mengajarkan sebaliknya. Kesempurnaan sejati lahir dari kerendahan hati, ketaatan, dan kekudusan. Pesan ini relevan bagi kita. Hidup dalam kuasa Kristus bukan berarti bebas dari kelemahan, melainkan mengalami kuasanya di tengah kelemahan. Saat kita merasa tidak mampu, disanalah Allah menunjukkan bahwa anugerah-Nya cukup dan kuasanya sempurna dalam kelemahan. Hidup dalam kuasa Kristus berarti membiarkan kasih dan kuasanya bersinar melalui retakan kelemahan manusiawi hingga dunia melihat bukan kehebatan kita, melainkan kebesaran Allah yang bekerja dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami memahami bahwa kuasamu tidak selalu mengangkat kami keluar dari kelemahan, tetapi menguatkan kami untuk tetap berdiri di dalamnya. Biarlah keterbatasan kami menjadi ruang bagi kasih karuniamu bekerja, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaanmu. Di dalam dekapan kasihmu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.
2: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
3: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo di pagi ini. Di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan membahas mengenai ada 5 jenis kekayaan di dalam kehidupan manusia. Nah, kekayaan apa saja yang ada pada masyarakat di dunia ini yang perlu kita tahu dan bagaimana kita bisa memperhatikan dengan bijaksana sehingga kita mengambil harta yang terpenting di dalam jenis-jenis kekayaan yang ada di dalam masyarakat. Tapi sebelumnya saya akan membaca dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-16. Perhatikan, dengarkan, simak firman Tuhan yang saya akan baca dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Amsal 15 ayat yang ke-16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah menjelaskan dan menyebutkan di awal tadi bahwa ada 5 jenis kekayaan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, mari kita perhatikan baik-baik penjelasan yang saya akan sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, jenis kekayaan pertama disebut jenis kekayaan sosial.

0: kekayaan sosial itu adalah status kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman di dalam masyarakat, itu menentukan kelas sosial kita. Kelas status sosial kita. Biasanya dalam masyarakat dibagi menjadi 3 jenis kelas sosial. Yang biasa disebut kelas masyarakat biasa, yang kedua disebut kelas masyarakat menengah, dan yang ketiga disebut kelas masyarakat atas. Nah, status kita mempengaruhi dengan siapa kita berteman atau bergaul. Jadi 3 jenis kelas sosial itu menentukan masing-masing segmentasi atau bagian mana kita bisa masuk. Apakah kelas biasa, kelas menengah, atau kelas atas. Nah, ini adalah kekayaan sosial kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang dari kalangan orang-orang pintar, maka kita akan maju, kita akan mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang biasa, yang cenderung malas, maka kita juga akan terpengaruh oleh sikap malas dan tidak maju tersebut, alias kita menjadi pesimis, kita tidak menjadi kreatif dan tidak menjadi orang yang punya inovasi karena pergaulan kita. Atau kalau kita berteman dengan orang-orang yang biasa saja, tidak ingin kemajuan, status quo, ingin begitu-begitu saja, maka kita juga akan terpengaruh dalam kelas sosial itu. Itu jenis kekayaan pertama, jenis kekayaan sosial. Yang kedua adalah kekayaan mental. Apa itu kekayaan mental? Ini berkaitan dengan kedamaian. Amsal pasal 15 ayat 16 berkata dengan sangat jelas, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, kelompok ini masuk pada atau bagian ayat ini termasuk dalam kekayaan mental. Ada banyak orang hartanya banyak, tapi dia cemas, dia takut, dia khawatir, dia tidak mengalami kedamaian. Tetapi ada orang yang sedikit barang, tapi dia damai sejahtera. Nah, ini jenis kekayaan kedua, yaitu kekayaan mental. Kekayaan mental itu berupa kedamaian pikiran, kedamaian hati, tidak takut, tidak stres, tidak cemas, tidak khawatir. Nah, itu kekayaan jenis kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disebut dengan kekayaan mental. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 16 menjelaskan itu dengan tepat. Lebih baik, saya bacakan lagi ayatnya, Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jangan pikir para koruptor yang kaya raya itu, mereka tenang-tenang saja hidupnya. Mereka sangat cemas, Bapak Ibu. Cemas diendus oleh KPK, oleh polisi, oleh kejaksaan, sehingga kejahatan mereka terbongkar. Mereka tidak tenang. Mereka sangat cemas. Mereka sangat khawatir. Kalau orang berbuat curang, orang berbuat jahat, orang berbuat korupsi, maka hidupnya tidak damai, hidupnya tidak tenang. Nah, ini jenis kekayaan kedua, yaitu kekayaan mental. Sementara ada orang yang hartanya sedikit, biasa saja, tapi dia penuh dengan kedamaian. Penuh dengan sukacita, dia tidak cemas, dia tidak khawatir. Nah, itu kekayaan, namanya kekayaan mental itu, Bapak Ibu. Itu kekayaan jenis kedua. Yang pertama kekayaan sosial, yang kedua kekayaan mental. Nah, yang ketiga adalah kekayaan waktu. Apa itu kekayaan waktu? Kekayaan waktu adalah berupa kebebasan kita. Banyak orang tidak bebas, terbelenggu oleh banyak kegiatan, sehingga dia tidak bebas. Tidak bebas untuk menentukan kegiatan atau tindakan atau aktivitasnya. Kenapa? Karena terikat. Misalnya para karyawan, termasuk saya, itu ada jam-jam kantor. Kita harus bekerja di kantor mulai jam 7 sampai jam 4 sore misalnya. Kita tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa seenaknya keluar misalnya, karena ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab dalam pekerjaan, kita gak bisa keluar sembarangan. Kita tidak bisa kecuali cuti. Itu namanya kekayaan waktu. Karena kita terikat. Nah, itu jenis kekayaan ketiga, kekayaan dalam hal waktu. atau kebebasan. Kan kalau kita berkantor, Bapak Ibu Saudara sekalian, kantornya mulai jam 7. Kan kita nggak bisa masuk jam 8 atau jam 9. Kita akan langsung diberi tanda merah itu karena daftar hadir itu menentukan. Atau misalnya murid baru kelas 1 SMP atau 1 SMA atau kelas 1 SD. Kan ada jam masuk kelasnya. Jam masuk kelasnya jam 7 misalnya. Kan tidak bisa kemudian anak itu masuk jam 8 atau jam 9 kecuali sakit ya atau sudah izin lebih dahulu. Orang itu tidak bebas. Nah itu jenis kekayaan ketiga, kekayaan waktu, yaitu kebebasan. Yang keempat adalah jenis kekayaan fisik. Jenis kekayaan jasmani. Apa itu? Bentuk kekayaan fisik atau jasmani itu adalah kesehatan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah kesehatan kita. Kalau orang sakit, orang mengalami kelemahan tubuh, dia tidak bebas. Dia akan istirahat di rumah sakit. Beberapa hari ini saya flu, pilek dan demam. Lalu saya ke dokter. Dokter memberi beberapa obat lalu diminta untuk saya beristirahat. Karena kesehatan penting. Kondisi fisik yang sakit tidak bisa dengan leluasa melakukan aktivitas karena tubuh meriang misalnya. Terasa tidak nyaman. Nah, ini jenis kekayaan keempat yaitu kekayaan fisik. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kondisi fisik kita. Tidak ada yang bisa peduli kesehatan kita kecuali diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita perlu memperhatikan kesehatan diri sendiri, kesehatan kita sendiri. Caranya gimana? Makanlah makanan yang baik, bergizi, istirahatlah yang cukup, supaya kita membangun kehidupan fisik kita yang baik. Kehidupan kesehatan kita yang staminanya baik, yang oke, yang stabil, yang tidak sakit. Dan yang kelima, ini jenis kekayaan kelima adalah jenis kekayaan finansial atau uang. Kita perlu menjadi orang yang cukup. Karena keperluan-keperluan kita perlu didukung oleh finansial kita. Anak-anak kita perlu sekolah, perlu memelihara mereka dengan makanan, pakaian, dan kebutuhan yang cukup. Sehingga mereka perlu didukung, misalnya anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasih di rumah. Jadi kita perlu kekayaan finansial yang berupa uang atau materi yang bisa menjamin kehidupan kita cukup. Bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar apapun. Kita punya dukungan keuangan atau dukungan finansial. Nah ini jenis kekayaan kelima. Jadi lima hal ini menjadi kekayaan-kekayaan kita yang harus kita ambil. Tapi yang paling penting, yang saya sebut kekayaan keenam adalah kekayaan spiritual. Kehidupan rohani kita perlu kuat, perlu teguh, karena kehidupan rohani kita akan menentukan kehidupan kita bersama dengan Kristus Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Dan terimalah doa berkat pagi ini, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Sabtu. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebenaran adalah sebuah anugerah, bukan sebuah upah. Nats firman Tuhan dari Roma 5 ayat 17, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Alkitab mengatakan, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kebenaran yang disetujui dan diterima Tuhan datang sebagai sebuah karunia, dan itu didasarkan pada kasih karunia. Dan kasih karunia berarti kebaikan yang tidak layak, tidak diperoleh dengan usaha, tidak layak diterima di hadapan Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan lebih baik perbuatan baik, memberi lebih banyak, berdoa lebih banyak, melayani lebih banyak, Tuhan akan lebih mengasihi Anda dan memberkati Anda? Ini semua adalah hal-hal yang baik. Memang, itu adalah hal-hal yang penting. Namun, kebenaran yang diterima Tuhan adalah sebuah karunia yang Ia sendiri berikan dan Anda sendiri tidak dapat memperolehnya. Lebih jauh, bagaimana Anda tahu kapan Anda telah melakukan cukup banyak hal untuk menyenangkan Tuhan dan diterima di hadapannya? Iblis akan mengambil setiap kesempatan untuk mengutuk Anda karena tidak pernah melakukan cukup banyak hal. Ketika itu terjadi, Anda mulai jatuh ke dalam perangkap rasa bersalah, kutukan, dan juga rasa malu. Ketika Anda mendasarkan hubungan Anda dengan Tuhan pada kebaikan Anda sendiri, Anda akan selalu gagal. Perhatikan hal lain dalam Alkitab ini. Ketika Anda melihat kebenaran Anda sebagai anugerah yang diberikan kepada Anda oleh Tuhan, karena Anda telah menaruh kepercayaan Anda kepada Kristus, Anda mulai memerintah dalam hidup. Hubungkan ayat Alkitab itu dengan Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka Anda akan mulai memahami gambarannya. Daripada diperintah oleh dunia, daging, dan iblis, Anda memerintah atas mereka.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

101.6 Heartland FM. Selamat pagi Harnar, di pagi hari yang indah ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, kita boleh ada di hari ini, pagi hari yang indah ini, semua karena rahmat dan kasih setia Tuhan. Pagi hari bukan sekedar pergantian waktu, melainkan lembaran baru yang Tuhan sediakan untuk kita jalani dengan rasa syukur atas kebaikan. Langkah-langkah yang kita lalui berarti bersama Tuhan. Titi Arenar, jadi respon kita atas setiap berkat kasih kemurahan Tuhan, biar kita semakin terus bersandar hanya kepada kasih setia Tuhan yang kekal selamanya. Seperti firman-Nya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar kita menaruh terus pengharapan dan percaya sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan. Dengan kita terus melibatkan Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan setiap aspek kehidupan kita. Titu Arenar, di pagi hari ini, biar kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur, dengan datang kepada Tuhan dalam doa kita. Titu, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, kasih setia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari yang indah ini bukan karena kuat hebat kami, tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kami mengisi hari-hari kami dengan terus mengucap syukur, bersandar hanya percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan itu kami serahkan Tuhan segala aspek kehidupan kami, berkati aktivitas kami, keluarga kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan sertai senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir itu melihara hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami sambut pagi hari ini dengan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik Harnar, terima kasih atas kebersamaannya. Terasa sudah berpukul 6 pagi, di mana saya sudah menemani Harnar dari pukul 4 pagi tadi. Biar puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di tanggal 15 Agustus 2026. Dan jangan kemana-mana Harnar, setelah ini ada program Rohani Suara Masa Depan dari Pajar Pengharapan, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Lagi, akhir kata saya untungkan pamit undur diri dari pendengaran Anda, Heartland FM Pekokoh Indonesia melalui keluarga. Selamat beraktivitas, awali hari dengan ucapan syukur. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Alkisah, seorang pemuda ingin memberi hadiah istimewa untuk seorang pemudi yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Pemudi yang ia harapkan akan menjadi istrinya. Karena pemuda ini adalah seorang yang romantis, maka sebagai hadiah ulang tahun, ia bermaksud untuk mengirim buket bunga kepada pemudi tadi. Untuk itu, sebelum berangkat ke toko bunga, ia terlebih dulu menulis sebuah puisi di atas kartu berwarna merah jambu. Di akhir puisi yang penuh dengan puja-puji tersebut, pemuda tadi menulis kalimat sebagai berikut. Terimalah persembahan buket bunga mawar ini. Setiap kuntum bunga pada buket ini adalah untuk mengingat setiap tahun yang indah dan yang telah engkau lewati selama ini. Sudah itu, ia membubuhkan namanya, lalu dimasukkan yang kartu itu ke dalam sebuah amplop. Setiap kuntum bunga untuk setiap tahun yang telah dilewati oleh sang pemudi. Karena pemudi itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28, maka di toko bunga, pemuda tadi memesan 28 kuntum bunga mawar berwarna merah. Itulah bunga dan warna kesukaan dari sang pemudi. Dengan wanti-wanti ia berpesan agar esok hari, yaitu tepat pada hari ulang tahun sang pemudi, toko itu tidak lupa mengirim bunga pesanannya ke alamat sang pemudi. Sudah itu, ia menyerahkan kartu ucapan selamat ulang tahun yang telah ia tulis tadi agar disertakan pada buket bunga yang telah ia pesan. Keesokan harinya, ia menelpon sang pemudi untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara lisan. Ia lakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pemudi yang ia taksir tersebut menyukai hadiah yang ia berikan, yaitu 28 kuntum bunga mawar yang melambangkan ulang tahun yang ke-28 dari sang pemudi. Alih-alih memberikan sambutan yang hangat dan mengucapkan terima kasih, justru pemudi itu menyambut telepon sang pemuda dengan nada dingin dan tanpa menyebut buket bunga mawar yang telah dikirim oleh sang pemuda. Bukan itu saja. Si pemudi tadi dengan nada ketus berkata agar lain kali pemuda itu tidak usah menghubungi dirinya lagi. Sudah itu, ia mengakhiri pembicaraan per telepon tersebut. Tentu saja reaksi dari sang pemudi ini membuat pemuda tadi merasa sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Tanyanya dalam hati. Oleh karena itu, ia segera menelpon toko bunga tempat ia memesan buket bunga tadi. Ia bertanya, apakah buket bunga yang saya pesan kemarin telah kalian kirim ke alamat yang saya berikan? Sudah kak, seperti permintaan kakak, pagi tadi buket bunga itu telah kami kirim ke alamat yang kakak informasikan. Apakah jenis bunga dan warnanya sesuai dengan pesanan saya? Dan apakah kartu ucapan selamat ulang tahun dalam amplop itu juga sudah disertakan? Tanya sang pemuda lagi. Sudah kak, kakak kemarin memesan 28 kuntum bunga mawar yang berwarna merah. Kami dengan sengaja memilih bunga mawar yang terbaik dengan warna merah merona yang segar. Kartu ucapan dalam amplop dari kakak juga sudah kami sertakan. Pasti buket bunga yang kami kirim tidak akan mengecewakan pihak penerima. Apalagi kami telah menyertakan bonus untuk pesanan tersebut. Bonus? Bonus apa? Tanya sang pemuda. Petugas toko bunga itu dengan penuh antusias menjawab. Karena kakak adalah pelanggan kami yang baru, maka sebagai bonus kami menambah selusin bunga lagi secara cuma-cuma. Sehingga buket yang kami kirim terdiri dari 40 kuntum bunga. 40 kuntum bunga? Tanya sang pemuda menegaskan. Benar kak? Buket dengan 40 kuntum bunga mawar berwarna merah. Pantas saja si pemudi jadi uring-uringan. Karena alih-alih menerima 28 kuntum bunga yaitu satu kuntum untuk setiap tahun dari usianya, seperti yang disampaikan oleh pemuda tadi pada kartu ucapan selamat ulang tahun yang ia tulis. Justru si pemudi menerima 40 kuntum bunga. Apakah si pemuda menyangka bahwa ia telah berumur 40 tahun? Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh sang pemuda. Hanya saja memang di semua bentuk komunikasi terdapat risiko kemelesetan yang dapat mengakibatkan orang salah mengerti tentang maksud dan tujuan dari komunikasi tersebut. Apalagi kalau terjadi kekeliruan seperti yang dilakukan oleh si toko bunga tadi. Oleh karena itu, guna menghindari miskomunikasi, maka adalah penting bagi kita untuk memahami adanya berbagai cara dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi dengan tujuan untuk mengungkapkan kasih. Hal ini juga berlaku dalam hal cara Tuhan dalam mengungkapkan kasihnya kepada manusia. Tentang hal itu, kita akan mengacu kepada 5 cara dalam mengungkapkan kasih yang dipaparkan oleh Gary Chapman, seorang gembala jemaat di North Carolina, Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The 5 Love Languages. Dalam buku yang sangat populer, sehingga telah terjual lebih dari 15 juta eksemplar, dan yang telah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa tersebut, Gary Chapman memaparkan 5 cara yang digunakan orang dalam mengungkapkan kasih. 5 cara yang juga digunakan oleh Tuhan untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia. Tentu Tuhan bukan hanya menggunakan 5 cara tersebut. Namun dalam paparan kita di sepanjang bulan ini, kita akan membatasi bahasan kita hanya kepada 5 cara atau bahasa kasih itu. Dalam hal ini, di minggu yang lalu kita telah membahas bahasa yang pertama, yaitu kata-kata yang meneguhkan atau words of encouragement. Itulah kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para pengikut-Nya dalam mengungkapkan kasih-Nya yang meneguhkan. Itulah ujaran-ujaran kasih yang membangkitkan harga diri, harapan, dan damai sejahtera dalam diri orang yang mendengarnya. Itulah kalimat-kalimat yang diperlukan oleh semua orang di setiap situasi, terlebih lagi di masa-masa sukar yang sedang mereka lalui. Hari ini, kita akan menelaah bahasa yang kedua yang Tuhan gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya. Untuk itu, saya ajak saudara membaca dan menelaah firman yang Tuhan Yesus ucapkan dan dicatat di dalam ayat yang sangat terkenal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat-kalimat yang baru saja kita baca ini diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang pemuka agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-2, Nikodemus yang juga adalah orang Farisi ini datang menemui Yesus pada malam hari. Dalam percakapan tersebut, Yesus mengutarakan kepada Nikodemus tentang pentingnya kelahiran kembali agar orang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, Yesus memaparkan kabar baik atau Injil kepada pemuka agama Yahudi tersebut. Di situ Yesus menjelaskan tentang kasih Allah yang menakjubkan, the amazing love. Itulah kasih yang sedemikian besarnya sehingga melampaui akal manusia untuk mencernanya. Kasih yang Allah wujudkan melalui memberi. Itulah bahasa yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya yang menyelamatkan. Mengapa tindakan memberi sebagai bahasa kasih ini adalah penting? Sebab melaluinya kasih akan terlihat secara nyata, bukan bersifat abstrak dan dapat diukur besarnya. Dalam hal ini, berdasarkan kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan dan yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya besarnya kasih akan terlihat melalui yang pertama, alasan dari pemberian yang dilakukan. Saya ulangi, besarnya kasih akan terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukan. Tentang hal ini, tentu saudara pernah mendengar kalimat yang sering diucapkan orang, yaitu salah satu wujud dari kasih adalah dengan memberi. Namun, tidak semua tindakan memberi merupakan wujud dari kasih. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat benar. Seorang yang mengasihi pasti akan rela untuk memberi. Sebagai contoh, seorang ibu yang mengasihi anaknya akan dengan senang hati memberikan apa saja yang diperlukan oleh anaknya. Kalau sang anak memerlukan biaya untuk pendidikan di sekolahnya, maka sang ibu tidak akan merasa enggan untuk memberikannya kepada anaknya karena ia mengasihi anaknya itu. Tetapi tidak semua tindakan memberi adalah karena dorongan kasih. Sebagai contoh yang sering saya ceritakan. Katakan saja suatu malam, saudara berjalan seorang diri melewati lorong yang gelap dan sepi. Di pertengahan lorong muncul sekelompok penjahat yang menodongkan senjata tajam kepada saudara sambil berkata, harta atau nyawa. Apakah yang akan saudara lakukan? Patut diduga, dalam situasi seperti itu, saudara akan memberikan dompet saudara kepada para penjahat tersebut. Apakah saudara memberikannya karena saudara mengasihi orang-orang itu? Jelas bukan itu alasannya. Saudara memberikan dompet bukan karena kasih. Namun karena di saat itu keselamatan saudara sedang terancam. Artinya tidak semua tindakan dalam bentuk memberi adalah karena dorongan kasih. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan rela memberi. Hal tersebut diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3:16 tadi. Yaitu dengan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan apa yang Yesus katakan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan. For God so loved the world, he gave. Melalui kalimat tersebut, Yesus menjelaskan bahwa itulah bahasa atau cara yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih yang ada dalam dirinya, yaitu dengan memberi. Memberi kepada siapa? Kepada dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah umat manusia. Umat manusia yang bagaimana? Umat manusia yang berdosa sehingga seharusnya mereka binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Yang menarik, di ayat tersebut ditegaskan bahwa alasan dari tindakan Allah dalam memberi kepada manusia atau dunia bukanlah karena ini atau itu, tetapi hanya karena satu alasan, yaitu karena kasih. Sehingga di ayat tadi disebut, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Karena kasih. Bukan karena yang lain. Bukan pula karena manusia pantas untuk menerima kasihnya. Bukan karena manusia adalah pribadi yang baik sehingga layak untuk dikasihi. Juga bukan karena manusia telah berbuat ini atau itu sehingga patut untuk menerima imbalan yaitu kasih dari Allah. Bukan. Justru sebaliknya. Manusia yang berdosa adalah pribadi yang tidak pantas untuk dikasihi. Artinya, kalau Tuhan mengasihi mereka dan mewujudkan kasihnya itu dengan memberi, maka hal itu bukan karena manusia telah berbuat baik dan bukan pula karena mereka berhak atau layak untuk dikasihi. Bukan. Kalau Allah mengasihi dan mewujudkannya dengan memberi, maka hal itu hanya karena satu alasan, yaitu karena sedemikian besar kasih Allah kepada dunia ini. Kalau saja manusia adalah pribadi yang baik dan telah berbuat baik, maka tentu adalah wajar dan sepantasnya bila Allah mengasihi dunia. Sama seperti halnya, kalau seorang pegawai telah bekerja dengan sebaik-baiknya dan telah berbuat jasa bagi perusahaan tempat dia bekerja, maka adalah wajar apabila di akhir tahun ia mendapatkan bonus sebagai penghargaan dari perusahaan itu atas jerih lelahnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kasih Allah. Kalau ia mengasihi kita dan mewujudkan kasihnya dalam bentuk memberi, maka hal itu sama sekali bukan karena manusia telah berjasa terhadap Allah. Bukan. Tetapi semata-mata karena ia mengasihi kita. Itulah sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3:16 tadi. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Singkat kata, besarnya kasih akan terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukan. Besarnya kasih Allah terlihat melalui alasan dari pemberian yang dia lakukan. Yaitu semata-mata karena kasihnya kepada kita, manusia yang tidak layak untuk dikasih. Itulah kasih yang sangat besar. Atau yang diistilahkan dalam Yohanes pasal 3:16 tadi dengan frasa, karena begitu besar kasih Allah. Itulah kasih yang terbesar. Kasih yang tiada duanya. A love like no other. Selanjutnya, yang kedua, besarnya kasih akan terlihat melalui nilai dari pemberian yang dilakukan. Saya ulangi, besarnya kasih akan terlihat melalui nilai dari pemberian yang dilakukan. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah nilai pengorbanan di balik tindakan memberi tersebut. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, maka semakin besar pula kasih yang tercermin melalui pemberian yang dikerjakan. Sebagai contoh, dua orang memberikan derma kepada seorang pengemis dengan jumlah yang sama. Yang seorang memberi 10.000 rupiah. Dan orang yang kedua juga memberi sebesar 10.000 rupiah. Mereka melakukannya sama-sama karena perasaan kasih yang ada pada diri mereka. Hanya saja, orang yang pertama adalah seorang penarik becak yang berpenghasilan sederhana. Setiap hari, ia memperoleh penghasilan sebesar 20 ribu rupiah saja. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Setiap hari, rata-rata ia memperoleh keuntungan dari usahanya sebesar 10 juta rupiah. Menurut saudara, siapakah di antara kedua orang itu yang kasihnya lebih besar? Tentu dengan mudah saudara dapat menjawabnya. Orang yang pertamalah yang kasihnya lebih besar. Mengapa? Bukankah jumlah pemberian yang mereka berikan adalah sama? Yaitu kedua-duanya sama-sama memberikan sebesar 10 ribu rupiah kepada pengemis yang sama. Lalu mengapa orang yang pertama memiliki kasih yang lebih besar daripada orang yang kedua? Inilah alasannya. Yaitu karena besarnya pengorbanan di balik tindakan memberi yang mereka lakukan. Pengorbanan orang pertama jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang kedua. Dengan memberi sebesar 10 ribu rupiah, padahal penghasilan yang ia peroleh per hari adalah 20 ribu rupiah, maka berarti orang pertama ini telah memberikan 50% dari penghasilannya pada hari itu kepada sang pengemis. Sedangkan bagi orang yang kedua, yaitu yang berpenghasilan 10 juta rupiah per hari tadi, maka 10 ribu rupiah yang ia berikan hanya sebesar 0,1% dari penghasilannya. Yang seorang 50%, yang seorang lagi 0,1%. Nilai pengorbanan yang jauh sangat berbeda. Pengorbanan seperti demikian, bahkan jauh lebih besar daripada itu yang telah Allah lakukan sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan dalam Yohanes pasal 3:16 tadi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukankah bagi semua orang tua, anak mereka yang tunggal merupakan harta yang tak ternilai besarnya? Lain halnya dengan yang dialami oleh seorang teman saya, sesama pengurus lembaga penerjemah Alkitab

banyaknya anak dari ayahnya, sehingga pada hari raya, ketika semua istri dan anak-anaknya datang untuk memberi hormat, teman saya tadi bercerita bahwa ayahnya tidak dapat mengingat nama dari masing-masing anaknya itu. Bahkan sang ayah juga tidak mengetahui anak yang mana yang lahir dari ibu yang mana. Sehingga setiap anak harus memperkenalkan namanya dan menyebut bahwa dia adalah anak keberapa dari ibu yang mana. Saya rasa bagi ayah teman saya ini, nilai dari setiap anaknya yang lebih dari 100 orang itu akanlah sangat berbeda bila saja ia hanya memiliki seorang anak. Itulah nilai Kristus yang adalah anak tunggal Allah di hadapan Allah Bapa. Sangat-sangat berharga. Sehingga bila karena kasihnya kepada manusia yang tidak layak untuk dikasih, Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Itulah kasih yang tiada duanya. A love like no other. Kalau saudara menyadari begitu besar kasih Allah terhadap diri saudara, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi saudara, perlukah saudara merasa khawatir akan hari esok saudara? Patutkah saudara merasa cemas akan kehidupan saudara? Kalau anaknya yang tunggal saja ia rela korbankan bagi saudara, berarti tidak ada hal yang lain yang ia tidak akan rela berikan kepada saudara demi kasihnya. Sekarang, yang ketiga, besarnya kasih akan terlihat melalui dampak dari pemberian yang dilakukan. Saya ulangi, besarnya kasih akan terlihat melalui dampak dari pemberian yang dilakukan. Sebab sebesar apapun suatu pengorbanan, namun bila dampak dari pemberian itu bersifat negatif, maka sesungguhnya pengorbanan tersebut bukan merupakan ungkapan kasih yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang ayah yang rela berkorban dengan menyisihkan gajinya yang terbatas demi memberikan sepeda motor sebagai hadiah ulang tahun bagi anaknya. Bila dilihat secara sepintas, tindakan sang ayah ini merupakan suatu ungkapan kasih yang besar. Namun masalahnya, sang anak baru berusia 10 tahun, sehingga belum cukup umur untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Bukan itu saja, sang ayah juga membiarkan anaknya mengendari sepeda motor tadi di jalan raya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Padahal anak itu masih belum mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik. Sebagai akibat, si anak mengalami kecelakaan lalu lintas yang fatal. Dengan demikian, bolehkah pengorbanan sang ayah dalam memberikan sepeda motor bagi anaknya tadi disebut sebagai suatu ungkapan kasih? Jelas, pengorbanan dan pemberian yang ia lakukan kepada anaknya bukan merupakan wujud dari kasih yang bertanggung jawab. Berarti, apakah suatu pemberian dapat dinilai sebagai ungkapan kasih atau bukan, sangat perlu ditimbang berdasarkan dampak dari pemberian tersebut. Apabila dampak dari pemberian itu bersifat positif, barulah pengorbanan yang dilakukan dapat disebut sebagai ungkapan kasih. Bahkan semakin positif dampak dari pemberian tersebut, maka hal itu menunjukkan semakin besar kasih yang melatar belakangi pengorbanan yang dilakukan. Berdasarkan ukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasih Allah kepada manusia yang diungkapkannya melalui menghadirkan Yesus Kristus di dunia merupakan kasih yang terbesar. Sebab dampak dari pengorbanan yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus sangatlah besar dan bernilai kekal, yaitu keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tentang hal tersebut, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata supaya di ayat tersebut. Kata penghubung ini menunjukkan bahwa kalimat di belakangnya merupakan tujuan dan akibat dari tindakan yang tercermin dalam kalimat di depannya.

Sebagai contoh, kalimat, ia rajin berolahraga supaya memiliki tubuh yang sehat. Artinya, memiliki tubuh yang sehat merupakan tujuan dan akibat dari tindakan berolahraga secara rajin. Demikianlah maksud dari pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Di situ ia mengemukakan bahwa tindakan Allah Bapa dengan mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal adalah dengan tujuan atau supaya orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini merupakan dampak yang sangat besar, sangat mulia, dan yang tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain. Sebab sebagaimana yang ditegaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, apapun upaya manusia untuk diselamatkan dari hukuman dosa dan mengalami hidup yang kekal adalah sia-sia. Hanya karena anugerah Allah yang ia tunjukkan melalui Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Hal ini menunjukkan besar dan mulianya dampak dari tindakan Allah dalam perkorbanan melalui Yesus Kristus. Hal ini mengungkapkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Kasih yang tiada duanya. A love like no other. Hari ini, kita telah melihat cara atau bahasa kedua yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasihnya kepada kita. Yaitu dengan bentuk tindakan memberi. Pemberian yang ia lakukan bukan karena kita berhak dan layak untuk menerimanya. Tetapi semata-mata karena kasihnya. Pemberian yang ia lakukan bukan secara asal-asalan. Tetapi sebagai suatu pengorbanan yang sangat besar. Pemberian yang menghasilkan dampak yang mulia dan kekal. Itulah sebabnya kasih yang Allah tunjukkan melalui pengorbanannya dalam Yesus Kristus tersebut merupakan kasih yang sangat besar dan bahkan yang terbesar. Bahasa kasih yang seperti itu pula lah yang perlu kita praktikkan baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan harus dipandang sebagai kesempatan untuk mengungkapkan kasih kita kepadanya. Persembahan baik dalam bentuk keuangan, waktu, tenaga, pikiran, dan pelbagai bentuk lainnya merupakan kesempatan bagi kita untuk membalas kasih Allah itu. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita dan bukan kita yang terlebih dulu mengasihi dia. Kasih Allah yang sangat besar sehingga tidak dapat kita tandingi tetapi wajib kita syukuri. Demikian pula bahasa kasih yang sama perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama manusia. Kita praktekkan baik dalam rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, pelayanan maupun di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita dapat mewujudkannya dengan memberikan perhatian, waktu maupun tenaga bagi orang lain yang memerlukannya. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan di mana kita berada.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-896-876. Sekali lagi, 0811-896-876.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Tuhan, biarlah kami menyadari alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Kebaikan-kebaikan untuk anak-anak-Mu yang Engkau nyatakan pada waktu-Mu sesuai rencana-Mu.

pagpapatsaya kasapan. Yang melebihi segala-galanya. Melebihi segala penderitaan kami. Melebihi segala pergumulan kami. Tolong kami percaya bahwa tidak satu pun kuasa yang sanggup memisahkan kami dengan kasih-Mu.

0: kasih-Mu, kami aman di dalam kasih. Firman-Mu mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Engkau telah melakukannya.
1: Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengenali Injil palsu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 40 ayat 8. Kata-kata terakhir di dokumen itu berbunyi Injil Yudas, dan isinya akan membuat orang menyimpulkan bahwa penulisnya adalah murid Yesus yang mengkhianatinya demi 30 keping perak dan menggantung diri karena menyesali tindakan busuknya. Kelihatannya lebih dari sekedar kebetulan bahwa National Geographic merilis sebuah acara spesial tentang naskah ini selama pekan suci, seolah-olah dokumen itu baru saja ditemukan. Padahal para cendekiawan telah lama sekali tahu tentang dokumen yang ditemukan di gurun pasir Mesir itu. Satu lagi naskah kuno yang tidak jelas, kata sebagian orang, ragu tentang apa yang harus dipercayai dan yang tidak. Satu hal yang pasti, tak ada orang yang memalsukan kertas pembungkus. Apa maksudnya? Semua hal di dunia yang asli dan otentik pasti memiliki tiruannya, imitasi murahnya, barang yang palsu, betapapun berwarna-warni atau menariknya barang itu. Asli atau palsukah naskah ini? Berikut fakta-faktanya. Fakta pertama, Yudas tak pernah menyentuh dokumen ini. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, sementara dokumen ini ditulis dalam bahasa Kupti dari Mesir yang sudah pasti asing bagi Yudas. Selanjutnya, dokumen ini mungkin ditulis pada sekitar tahun 400. Meskipun berdasarkan tulisan tangan, tinta yang dipakai, dan gaya bahasanya yang banyak dipakai pada abad kedua dan ketiga, sebagian cendekiawan mengatakan bahwa dokumen ini ditulis lebih awal lagi, mungkin sekitar tahun 200. Wah, jarak sebesar dua abad dari semua peristiwa dalam Perjanjian Baru sama sekali tidak sesuai dengan naskah-naskah Perjanjian Baru lainnya. Hari ini kita memiliki sebagian dari kitab Yohanes pasal 18 yang berasal dari tahun 125. Seorang yang tak dikenal, mungkin dengan niat tidak benar, mungkin ingin membuktikan sesuatu, menulis dokumen ini dan menekankan bahwa penulisnya Yudas, yang nyatanya sudah lama sekali mati pada waktu itu. Fakta kedua, pesan keseluruhan dari naskah itu bertentangan dengan isi Perjanjian Baru. Naskah ini mencerminkan pesan aliran gnotisisme, yaitu bahwa daging itu jahat dan perlu kita hindari, sehingga Yudas yang mengkhianati Yesus tampak seperti seorang pahlawan, bukan seorang yang jahat. Paulus mengutuk ajaran ini dalam suratnya kepada orang-orang Kolose. Fakta ketiga, para bapa gereja secara konsisten menentang ajaran gnostisisme dan pendapat bahwa hal ini sesuai dengan kerangka Perjanjian Baru mencerminkan sebuah bias yang lebih kita kenal sebagai bidat. Tak heran jika Paulus menulis, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Fakta keempat, pendapat bahwa naskah ini adalah Injil adalah salah kaprah, sebuah penipuan yang dirancang untuk mendapatkan dukungan dengan menimbulkan kebingungan. Kata bahasa Yunani yang secara konsisten digunakan di Perjanjian Baru untuk Injil memiliki arti kabar baik atau pesan yang baik. Catatan pertama kalinya kata itu digunakan adalah di sebuah tulisan bahasa Yunani, di mana sebuah pasukan menang atas pasukan lawan dan seorang pelari membawa kabar baik tentang kemenangan itu. Fakta kelima, ini hanyalah satu dari sekian banyak naskah atau dokumen yang ditulis setelah kekristenan menyebar, di mana para peniru, yaitu orang-orang yang ingin menjadi sosok lain, menuliskan sesuatu dengan memakai nama samaran. Sebuah renungan sebagai penutup. Waktu Don Richardson,
seorang antropolog dan misionaris, menceritakan Injil kepada suku Sawi di Papua New Guinea, ia kaget karena mereka membela Yudas. Pikirnya mereka pasti salah tangkap. Ia pun mengulangi ceritanya. Ternyata mereka memang menyukai Yudas. Lalu ia menjadi tahu bahwa suku Sawi lebih menghargai kelicikan di atas integritas, sehingga mereka membela penjahatnya. Saya kira suku Sawi yang dulu akan menyukai Injil Yudas ini. Namun, puji Tuhan, berkat pelayanan Richardson di sana, suku Sawi yang sekarang tidak lagi membela si pengkhianat. Mereka telah mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan mereka.